0: Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anuttin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anuttin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anuttin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, Repo 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We can invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, Ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja, ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Sebuah Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdik Muti Hafid menyatakan, rekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Hal itu ditegaskan Menkopdik menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkopdik menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkopdik harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan yang juga mendapat banyak masukan, pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan pengajian di jalan orang lain untuk dia berikan kaji. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai
10: di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
10: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkopdik Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkopdik, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari kegiatan-kegiatan
0: terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
13: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya. Nah, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai cinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi menutup kemungkinan taksi menuju Piala Dunia 2022
19: gitu. Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini enggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekadar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tidak hanya mencintai sepak bola tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan. melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: mengingatkan masyarakat yang mandiri membutuhkan masih gelombang ternyata.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Sukamti FM.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak enggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPR RI.
5: Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan jegungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sepak bola kembali membara. Turnamen sepak bola Budi Arta Mandiri Cup 2026 telah resmi bergulir sejak Minggu 2 Agustus 2026. Saksikan persaingan tim-tim terbaik yang berjuang meraih gelar juara melalui pertandingan yang penuh semangat, strategi, dan sportivitas.
2: Turnamen ini diselenggarakan oleh KSP Budi Arta Mandiri sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung pengembangan sepak bola di Kabupaten Alor, sekaligus menjadi ruang promosi bagi pengembangan usaha hingga ke seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Saat ini KSP Budi Arta Mandiri telah berstatus sebagai koperasi primer provinsi dan dalam tahun ini juga akan memperluas pelayanan dengan membuka kehadirannya di Kabupaten Belu dan Malaka.
1: Jadwal pertandingannya 2 hingga 27 Agustus 2026.
3: Budi Arta Mandiri Cup 2026. Semangat bertanding, junjung tinggi sportivitas, bersama kita mengembangkan sepak bola Alor dan melahirkan para juara.

Wu Sazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shou Shiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shou Shiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Oke, ya, pendengar di pagi hari ini lagu-lagu sudah kami hadirkan ya di Ruang Dengar Anda. Dan kami juga akan ajak Anda untuk kita ketahui bersama 5 fakta buah stroberi yang baik untuk kesehatan. Nah, pendengar, tahukah Anda stroberi merupakan salah satu buah yang paling banyak digemari oleh orang karena memiliki rasa manis dengan sedikit asam yang menyegarkan. Selain nikmat dikonsumsi secara langsung, stroberi ini juga sering diolah menjadi jus, selai, yogurt, dan juga bisa menjadi berbagai hidangan penutup. Nah, pendengar, di balik tampilan yang menarik dengan warna cerah, stroberi juga menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, baik itu dari kandungan, vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang melimpah. Untuk fakta-fakta dari stroberi ini, yang pertama, stroberi merupakan sumber vitamin C yang sangat tinggi. Nah, pendengar, bahkan di dalam stroberi satu porsi itu terkandung vitamin C yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan harian orang dewasa. Vitamin C ini berperan penting ya dalam meningkatkan daya tahan tubuh, membantu pembentukan kolagen untuk menjaga kesehatan kulit, serta mempercepat proses penyembuhan luka. Oke, fakta yang kedua, stroberi kaya akan antioksidan yang bermanfaat melindungi sel tubuh. Nah, pendengar, senyawa seperti antosianin, flavonoid, dan juga asam elagic bisa membantu menangkal radikal bebas yang terdapat dan juga memicu berbagai penyakit kronis termasuk penyakit jantung dan beberapa jenis penyakit kanker lainnya. Fakta yang ketiga, stroberi baik untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, pendengar, kandungan dari kandungan serat, kalium, dan juga antioksidan yang ada di dalam stroberi itu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan juga menjaga tekanan darah tetap stabil serta bisa meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Oke, fakta keempat, stroberi dapat membantu menjaga kadar gula darah tinggi tetap stabil. Nah, dari ketiga fakta tadi, fakta keempat ini juga sangat menarik ya. Bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Oke, dan fakta yang kelima, pendengar, stroberi baik untuk menjaga kesehatan kulit dan juga membantu proses penuaan yang sehat. Nah, pendengar, kandungan dari vitamin C ini berperan dalam produksi kolagen, yaitu protein yang menjaga elastisitas dan kekencangan kulit. Nah, itu dia 5 fakta ya dari buah stroberi yang baik untuk kesehatan. Setelah dari sini mungkin kita harus perbanyak ya konsumsi stroberi. Oke, pendengar, sekian informasinya. Anda yang ingin membaca lebih banyak informasi terkait kesehatan dan lain-lain bisa akses melalui portal berita resmi rri.go.id.

paling utama dari air kelapa muda adalah efektivitasnya dalam mencegah dehidrasi ekstrim. Nah, elektrolit alami yang ada di dalam kelapa, di dalam air kelapa, ini bekerja lebih cepat menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas fisik maupun penyakit seperti diare dan muntaber dibandingkan air putih biasa. Kandungan gula sederhana di dalam air kelapa juga langsung diserap untuk diubah menjadi energi instan tanpa memicu lonjakan gula darah yang drastis. Bagi kesehatan sistem kardiovaskular, air kelapa muda bertindak sebagai pengendali tekanan darah yang sangat baik. Kandungan kalium yang tinggi juga mencapai sekitar 600 per cangkir, mampu mengurangi ketegangan pada pembuluh darah serta menyeimbangkan efek natrium di dalam tubuh manusia. So, itu dia ya manfaat dari air kelapa muda bagi kesehatan. Jadi mulai sekarang rutin untuk minum air kelapa muda karena manfaat untuk kesehatan juga sangat banyak. Oke, pendengar, itu dia informasi kesehatan ya untuk kita, dan satu informasi juga untuk kita pendengar di pagi hari ini. Setelah dua informasi kesehatan, kami juga informasikan bahwa pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengajak gereja untuk memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ajakan ini disampaikan Gubernur saat menghadiri peresmian gedung gereja Pemandirian Jemaat dan Perhadapan Pendeta Gemit Jemaat Karisma Penfui di Kota Kupang pada Minggu 2 Agustus 2026. Menurut Melki, gereja tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembinaan iman, tetapi juga mewakili tanggung jawab sosial untuk ikut menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan gereja dinilai sangat menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, salah satu bentuk kolaborasi yang didorong pemerintah adalah dukungan terhadap implementasi peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Program tersebut mengajak keluarga menyediakan waktu khusus mendampingi anak belajar, membangun budaya membaca, menanamkan disiplin, dan juga membentuk karakter generasi muda.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar Universitas Tribhuwana Kalabahi atau Untrip Kalabahi mewisuda sebanyak 366 lulusan pada wisuda angkatan ke-16 tahun akademik 2025-2026 yang telah berlangsung dalam rapat senat terbuka luar biasa di Aula Perjuangan Kalabahi pada Sabtu 1 Agustus 2026. Prosesi wisuda tersebut dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Tribhuwana Kalabahi Elia Maruli S.E.M.M. dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis ke-14 Untrip Kalabahi. Sebanyak 366 lulusan yang mengikuti prosesi wisuda berasal dari 5 fakultas dan 12 program studi. Lulusan tersebut berasal dari program studi matematika, kimia, teknik informatika, teknologi hasil pertanian, agribisnis, perikanan, ilmu hukum, manajemen, pendidikan teologi, pendidikan bahasa Inggris, serta pendidikan sekolah dasar. Pelaksanaan wisuda tahun ini mengusung tema ilmu berdampak masyarakat berdaya. Tema tersebut menegaskan komitmen Untrip untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan hingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui tema tersebut juga, Untrip melaksanakan dan menekankan bahwa pendidikan tinggi harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing.

0: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

bahwa KSSK menilai kondisi triwulan 2 2026 mengalami banyak tekanan akibat eskalasi konflik geopolitik. Ia menyampaikan harga energi naik, pasar keuangan global rentan, nilai tukar mata uang tertekan, dan modal asing keluar. Namun perekonomian domestik mampu bertahan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid. Ketahanan sektor keuangan di dalam negeri juga terjaga. Menkeu Purbaya mengatakan risiko eksternal terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan masih mengintai. Ia menyampaikan perlu waspada untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia yang saat ini diwakili oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, diikuti Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjualan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bringer Menteri Komunikasi dan Digital Menkom DG Mayudhya Hafid mengatakan pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi dan media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaidah jurnalistik. Hal ini disampaikan Menkom DG merespon maraknya konten video di media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video tersebut memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media massa. Menkom DG menegaskan bahwa konten tersebut tidak benar. Ia mempersilahkan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelanggaran peliputan aksi demonstrasi itu ke seluruh media massa. Menkom DG juga menegaskan

0: Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Atambua. Kita jumpa lagi di edisi 4 Agustus 2026. Dan hari ini di pukul 10 pagi kita di topik besar, tema besar literasi digital dari program prioritas nasional poin 8 stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik, dan di poin C-nya layanan siaran digitalisasi pelayanan. Kita punya topik yang sudah dibagikan ke ruang dengar Anda. Tentang apa? Tentang transformasi pelayanan kemahasiswaan di Undana. Masih tetap top tema besarnya adalah literasi digital. Dan supernya, hari ini narasumbernya saya datangkan langsung dari Kupang. Ada Bapak Dr. Andus Reynel Luji Nguru MSI. Beliau Kepala Biro atau Karo Akademik dan Kemahasiswaan Undana. Beliau karib kami sapa Pak Rai. Selamat pagi jelang siang Bapak Rai.
1: Selamat pagi Kak Epi, selamat pagi para pendengar RRI Atambua. Salam sejahtera. Ya, sehat luar biasa.
0: Puji Tuhan.
1: Terima kasih.
0: Bapak, kalau kita bicara atau kita dengarkan orang berbicara tentang transformasi pelayanan publik ini, kan kita sudah tahu bahwa ini ya perubahan, ya proses perubahan yang menyeluruh pada birokrasi, baik itu pemerintah maupun NGO atau non-government begitu, untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat dan transparan, kemudian lebih efisien, orientasinya pada kebutuhan masyarakat atau kebutuhan publik begitu. Karena itu pagi ini kami mengajak Bapak Rai, kita bincangkan tentang topik tadi. Nah, apa perubahan yang paling mendasar dalam transformasi layanan kemahasiswaan di Undana saat ini berkaitan dengan topik yang kita angkat, Bapak?
1: Oke, baik, terima kasih Kak Epi. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang begitu setia mendengarkan siaran radio RRI Atambua. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari yang menarik dari Kak Epi ya, saya ingin memperkenalkan Undana sedikit ya, boleh ya Kak Epi ya?
0: Oh siap.
1: Oke, baik. Jadi Undana itu universitas negeri yang paling tertua di NTT, berdirinya tahun 62 dan saat ini mengusung tagline Undana Unggul dan Berdampak. Nah, Undana Unggul dan Berdampak ini apa kaitannya dengan topik kita hari ini? Artinya bahwa Undana ingin keluar dari Menara Gading, kampus yang selama ini kami banggakan. Kita ingin keluar dan hadir secara nyata sebagai mitra strategis yang bawa solusi bagi permasalahan masyarakat dan pemerintah daerah. Jadi salah satu topik yang menarik pagi ini juga berkaitan dengan misi kami dan visi kami di Undana ya. Kemudian kenapa kami keluar? Kenapa kami berani keluar? Karena yang pertama bahwa Undana sudah terakreditasi unggul. Akreditasi universitas yang paling tinggi sudah kami raih itu sejak 11 Februari 2025, dan kemudian diperpanjang lagi pada 23 Juli 2026, itu kami juga tetap mendapat akreditasi unggul. Nah, kalau ditanya tentang perubahan yang paling mendasar ya tentang nyata dalam transformasi pelayanan mahasiswa di Undana, saya dapat menjelaskan begini. Ketika kita menggunakan kendaraan, tentu kita ingin menggunakan kendaraan yang cepat, yang baik, yang bagus. Dan kalau kita tetap mempertahankan kendaraan-kendaraan yang lambat, yang semakin hari semakin banyak biaya perawatan, tentu kita akan lambat. Sehingga perubahan yang kami dasari itu adalah, yang pertama, kami ingin mempercepat proses pelayanan. Ya, proses kerja lebih cepat ya. Ibarat bayi, dia lahir, dia duduk, dia merangkak, dia berdiri, berjalan, berlari, dan terakhir dia akan melompat. Nah, inilah perjuangan kami ya, ingin mempercepat pelayanan di semua, di segala segi bidang akademik. Kemudian transformasi yang kita lakukan juga harus bisa membuat semua pegawai di Undana itu bisa bekerja di mana saja dan kapan saja, menggunakan internet, menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh Undana. Dan yang ketiga, akses informasi itu harus semakin mudah diperoleh dan tersedia di website Undana dan bisa diakses seluas-luasnya oleh semua kalangan, baik mahasiswa, dosen, pengajar, tenaga pendidik, masyarakat yang ingin mengetahui tentang dunia pendidikan. Jadi itu KIP dasar dari kita melakukan transformasi pelayanan kemahasiswaan dan pelayanan akademik.
0: Oke, Bapak, artinya Undana lembaga pendidikan tinggi di NTT yang begitu tua tidak ingin ada di zona nyaman, Bapak. Nah, kemudian tentu ada akselerasi-akselerasi yang dilakukan dan layanan apa yang sudah beralih ke sistem digital atau sementara on progress menuju ke layanan sepenuhnya, Bapak?
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi ada beberapa layanan yang sudah kami lakukan dan sementara ini sedang kami rancang, ya. Yang pertama, layanan akademik bagi mahasiswa kita menggunakan yang namanya aplikasi Si Adik Nona. Sistem akademik dan non-akademik. Jadi dia satu aplikasi yang bisa merangkum pelayanan akademik maupun non-akademik, baik itu untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa itu apabila ingin terhubung dengan rektor, mereka tidak perlu ketemu rektor. Mereka mulai dari prodi, dari operator prodi. Apa masalahnya? Dinaikkan oleh operator prodi, kemudian operator prodi ke ketua prodi, ketua prodi ke dekan, kemudian dari dekan ke rektor melalui biro akademik, dan penyelesaiannya akan lewat biro akademik. Jadi itu adalah aplikasi yang kami bangun supaya mahasiswa itu semakin merasa dekat kendati pun dia berada di mana saja. Kemudian aplikasi ini juga dia yang bisa digunakan oleh mahasiswa itu dari dia masuk awal kuliah semester sampai pada dia wisuda. Jadi mahasiswa baru sampai pada dia menjadi alumni, ini menggunakan satu aplikasi ini. Kemudian aplikasi-aplikasi kami yang sedang kami bangun pada 2026 ini adalah yang pertama itu RPL, menggunakan aplikasi sukunya, Rencana Pembelajaran Lampau dan Semester Pendek. Jadi di sini mahasiswa, calon mahasiswa yang ingin kuliah, mereka kita mudahkan dengan aplikasi. Ya, saya jelaskan sedikit tentang RPL ya. Jadi RPL itu adalah satu sistem di mana mahasiswa itu ketika dia mau menjadi sarjana, misalnya orang menjadi sarjana kuliah 4 tahun jadi sarjana, tapi dalam program RPL ini dia bisa saja 2 tahun atau 1 tahun. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman kerja, SK-SK yang dia punya itu bisa dikonversi menjadi SKS. Jadi mempersingkat. Nah, ini kita sudah menggunakan layanan digital sepenuhnya. Kemudian kita menggunakan aplikasi integrasi keuangan. Jadi kita menggandeng beberapa bank mitra untuk mengurus urusan keuangan mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi mengantri di bank, mengantri di akademik sini, tapi dengan menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh bank secara penuh, mereka bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang harus mereka bayar. Ya, kemudian ada infrastruktur-infrastruktur layanan internet yang kita gunakan, penyewaan-penyewaan fasilitas di Undana yang semuanya sudah bisa diakses lewat internet. Jadi itu beberapa hal yang kami bangun, yang kami siapkan untuk penggunaan digital sepenuhnya KIP.
0: Oh ya, Bapak Rai, tadi Bapak jelaskan saya sangat tertarik ya, contoh yang konversi itu ya, SKS itu. Saya seorang jurnalis gitu. Kemudian ingin melanjutkan ke program studi Magister Ilmu Komunikasi seperti itu. Walaupun basic saya bukan ilmu komunikasi, tetapi berdasarkan pengalaman saya bekerja sekian tahun di media, kemudian dengan mungkin sertifikasi-sertifikasi profesi yang saya punya, bisa dikonversi ya Pak, begitu.
1: Iya, betul sekali Pak KIP. Jadi untuk RPL ini kita mengkonversi pengalaman kerjanya, bukan ijazahnya, pengalaman kerja. Jadi ketika KIP misalnya dari sarjana ekonomi tetapi punya pengalaman kerja di bidang penyiaran, ingin masuk di Magister Ilmu Komunikasi, sangat bisa. Jadi SKSK pengalaman pekerjaan, mungkin ada penelitian atau kerjasama dengan apa, itu kita bisa konversi menjadi SKS. Jadi untuk masyarakat umum juga begitu. Misalnya seorang ahli dia bekerja di bidang arsitektur atau di bidang teknik sipil, dia punya pengalaman, punya SK, semua itu kita bisa konversi untuk dia masuk di Fakultas Teknologi Teknologi untuk meraih gelar sarjana atau insinyur, begitu Kak Epi.
0: Oke. Artinya pendidikan ini betul-betul mengawinkan antara vokasi dan pendidikan profesi, itu menjadi latar apa ya, menjadi satu fondasi yang kuat ya, begitu ya Bapak ya?
1: Betul sekali. Jadi kita mengawinkan antara pendidikan formal, pengalaman kerja, dan hal-hal lain yang sudah dia bangun selama ini, kita konversi menjadi SKS sehingga mempercepat dia menjadi seorang sarjana ataupun menjadi magister.
0: Super. Baik, Bapak Hanal ini akan menjadi informasi baik terhadap pendengar kami di perbatasan yang punya animo untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan SDM. Tetapi kan selama ini ya kami jauh di atas, sehingga dengan kehadiran Bapak Ray hari ini kami mendapat angin segar. Nah begitu.
1: Iya,
0: karena apa? Inilah tujuan daripada transformasi yang kita inginkan sesungguhnya itu, Bapak.
1: Betul sekali Kak Evi.
0: Bukan hanya sekedar slogan atau lip service. Dan kita percaya karena Undana juga salah satu lembaga pendidikan di NTT ini yang diakui oleh dunia, sekelas Harvard, Boston University, itu juga akui Undana karena alumni-alumni Undana melanjutkan pendidikan di sana.
1: Iya, betul sekali Kak Epi. Artinya kita sudah mengglobalkan diri gitu. Artinya Undana tidak hanya pada skop NTT, pada skop Indonesia, tapi kita berharap bahwa alumni-alumni kita juga bisa berkarya di luar dengan modal pendidikan yang didapat, keahlian yang didapat dari Undana.
0: Bapak, kemudian kan implementasi paling nyata itu adalah dampak terhadap mereka yang sementara ini adik-adik atau kakak-kakak, bapak ibu yang melanjutkan pendidikan di Undana. Nah, bagaimana mahasiswa ini bisa merasakan kemudahan setelah adanya transformasi ini?
1: Oke, baik, terima kasih Kak Epi. Jadi gini, transformasi yang kita lakukan itu seperti tadi saya bilang bahwa harus ada perubahan. Kemudian di sini ketika kita menerapkan digitalisasi, transformasi pelayanan dan lain-lain itu, yang pertama kita harus perhatikan adalah dari segi waktu, efisiensi. Apakah ada efisiensi waktu pelayanan yang dulunya misalnya satu pekerjaan diselesaikan dalam satu hari, apakah dengan ada transformasi ini dia bisa berkurang menjadi hitungan jam? Kemudian apakah prosesnya itu efektif? Itu harus dirasakan oleh mahasiswa. Artinya dari segi waktu, dari segi efisiensi waktu, dari efektivitas pelayanan, itu harus bisa rasakan. Nah, kemudian jika terjadi permasalahan mahasiswa seputar akademik, mahasiswa yang biasanya bisa menghubungi kontak person dari bagian akademik, kami menyiapkan kontak person yang bisa, ya, tapi ini juga tetap dipegang oleh manusia sehingga dia butuh waktu 1-2 jam untuk istirahat. Tetapi selama dia masih aktif, maka dia bisa langsung menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan. Yang ketiga, mahasiswa merasakan kemudahan layanan setelah transformasi itu. Mereka dapat melihat perkembangan kegiatan akademik melalui aplikasi Vakum. Aplikasi Vakum ini dibuat sendiri oleh tenaga kependidikan di Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Ini adalah aplikasi validasi aktivitas kuliah untuk mahasiswa. Jadi mereka bisa melihat perkembangan akademiknya, kuliahnya, nilainya, semua apa yang masih kurang, itu mereka bisa lihat di aplikasi itu. Jadi transformasi ini kita lihat manfaat, mereka bisa mempercepat pelayanan, merasakan cepat pelayanan, efisiensi pelayanan, efektivitas pelayanan. Kemudian mereka bisa menghubungi kontak person dalam 24 jam. Dan satu hal lagi, mereka bisa melihat perkembangan nilai akademik, kegiatan akademik mereka di aplikasi.
0: Jadi kalau andai kata saya kurang paham ya Bapak, kalau kami dulu kan ada SP itu ya, semester pendek ya, ketika nilai saya tidak mencukupi akumulasinya, saya bisa melakukan. Jadi kalau sekarang sistemnya masih ada Bapak?
1: Masih ada. Kita aktifkan kembali lagi semester pendek itu dengan yang RPL tadi. Jadi mahasiswa bisa dalam keadaan liburan, dalam posisi liburan mereka bisa mengambil semester pendek untuk melunasi tunggakan-tunggakan mata kuliah yang belum lulus.
0: Iya. Jadi kan kalau dulu saya kan manual, Pak, ngantir dulu Bapak saya nilai berapa. Iya. Sekarang bisa dicek online.
1: Langsung online kan lewat si aplikasi si adik Nona itu mereka bisa langsung menilai. Oh, saya belum lulus, hubungi operator. Saya mau perbaiki. Operator akan menghubungi dosen dan mereka bisa memvalidasi rencana studinya.
0: Iya, super super. Nama aplikasinya juga keren, si adik Nona.
1: Si adik Nona. Sistem akademik dan non akademik.
0: Iya, iya.
1: Tapi kita buat menarik toh, karena kebanyakan mahasiswa laki-laki kalau mendengar kata Sinona pasti mereka wah kepingin cari tahu apa nih. Nah, ini adalah aplikasi wajib yang mereka gunakan selama mereka kuliah.
0: Begitu. Iya, Bapak. Dari hal-hal yang sudah dilakukan tentu ada respon baik, ada keluhan dari pengguna aplikasi atau penerima layanan itu sendiri. Bagaimana kampus merespon itu atau Bapak Karo dan jajaran merespon itu?
1: Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa kita merespon pengeluhan itu, yang pertama kita menyiapkan nomor kontak layanan akademik. Yang itu dia akan bekerja kurang lebih 24 jam. Kemudian ke depan kita sudah bukan ke depannya, sementara ini kami sudah menyiapkan ruang pelayanan yang kami tiru seperti di bank-bank gitu. Jadi ruang ber-AC, fasilitas sofa, ruang tunggu yang nyaman, kami siapkan air minum untuk mereka. Kemudian meja-meja pelayanan yang selalu terisi oleh petugas-petugas dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Jadi mereka bisa datang dari jam 8, kemudian kita istirahat dari jam 12 sampai jam 1, kemudian selanjutnya pelayanan sampai sore. Jadi mereka bisa menikmati pelayanan itu. Dan ke depan ini Pak Rektor sudah mencanangkan bahwa kita akan menyiapkan unit layanan terpadu di situ. Jadi mereka tidak perlu kemana-mana, tetapi mereka bisa ke unit itu, kemudian mereka mengadukan masalahnya, kami akan mengarahkan mereka harus menemui siapa, atau bisa diselesaikan di tempat, kita memanggil orang petugas untuk menyelesaikan. Jadi kita tidak akan mengoffer mahasiswa ke kiri ke kanan, ke sana, ke sini, tapi petugas yang harus datang ke unit pelayanan. Karena di era kepemimpinan Bapak Rektor Prof. Jeffrey ini, mahasiswa itu adalah raja. Kita harus harus memperhatikan betul-betul kebutuhan mereka. Begitu Kak Ipi.
0: Iya. Tentu beliau mengambil tindakan ini dan kemudian dieksekusi dengan Bapak Karo dan jajaran dengan sangat apik, karena saat tadi kembali lagi kita ingin pelayanan prima, transparansi dalam pelayanan, sehingga nama besar Undana ini kan tidak hanya sekedar hitam di atas putih saja toh, tidak hanya sekedar di atas kertas, tetapi menyeluruh dan berdampak seperti slogan dan visi misi Undana berdampak.
1: Iya.
0: Bapak, kita memang secara regional kita berada di perbatasan. Kita punya banyak keterbatasan, tetapi ini kan tidak mengukung kita, mengungkung atau tidak membatasi kita berakselerasi atau membatasi kita untuk berkreasi ya. Tetapi mungkin secara anak-anak sekarang bilang jujur li. Nah, apa yang paling menjadi tantangan terbesar dalam transformasi ini secara nyata?
1: Oke, baik. Memang ketika kita mau melakukan sesuatu, mau membangun sesuatu, tentu ada begitu banyak tantangan, kendala, hambatan, suka dan tidak suka, dan lain-lain. Jadi memang betul kami rasakan ya, ketika kita melakukan transformasi, yang pertama masalah yang kita hadapi itu adalah pemahaman dan pengetahuan seseorang untuk menggunakan aplikasi. Ya, karena usia kami sudah lumayan tua, kami juga mempunyai tenaga pengajar, tenaga pendidikan yang sudah berumur, kadang-kadang juga mereka sudah tidak peduli dengan penggunaan aplikasi dan lain-lain. Ini merupakan tantangan ya, bagaimana kami mendukung visi dan misi Pak Rektor untuk semua dosen, pengajar, tenaga pendidik itu harus menggunakan, mengenal dan menggunakan aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang suka dan tidak sukanya seseorang terhadap aplikasi. Ya, kita tahu bahwa sehari-hari saja ada orang yang bilang, wah saya suka HP iPod. Tapi ada yang bilang, ah, saya suka yang HP Center saja, karena apa, tidak ribet dan lain-lain.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, ya, artinya masalah suka dan tidak suka ini juga menjadi tantangan. Yang ketiga, apakah seseorang itu bisa menyiapkan waktu untuk dia menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan aplikasi? Ya, karena kita butuh ketenangan, ya kita butuh kesabaran untuk mengutak-atik aplikasi ini ya. Kadang-kadang orang merasa wah aplikasi ini semakin sulit. Padahal kalau dicerna sebenarnya aplikasi itu mempermudah kita. Kemudian keempat itu adalah masalah alat pendukung seperti laptop, HP, dukungan sinyal dan lain-lainnya. Kita punya kejadian nih Kak Epi, saya ingin berbagi kalau masih punya waktu ya.
0: Oh, masih banyak begini. Apa masih banyak? Kita masih punya okay. 15 menit ke depan.
1: Oke, baik. Kami barusan seleksi masuk Undana secara mandiri ya. Ketika sudah ada lulusan, kami mau wawancara mahasiswa untuk penentuan UKT. Yang terjadi Kak Epi, ya, ada mahasiswa, ada calon mahasiswa yang harus naik pohon untuk bisa dapat sinyal.
0: Oh.
1: Nah, ini masalah ya, jadi ketika kita juga harus melakukan kondisi-kondisi seperti ini ya. Ada orang yang tinggal di daerah yang sinyalnya bagus, ada yang susah, dia harus naik ke ketinggian, harus naik pohon, harus naik gunung dan lain-lain. Ya, jadi ini juga tantangan-tantangan yang bagaimana akhirnya kita harus mendekatkan pelayanan. Misalnya, oh untuk yang daerah sulit, Undana harus ke sana untuk melakukan wawancara. Karena kita tidak bisa mengabaikan mereka yang sudah lulus dengan ah kamu sinyalnya susah, tidak usah masuk Undana. Itu dosa besar. Jadi bagaimana pendekatan digital dan pendekatan personal, pendekatan secara fisik juga kami lakukan secara bersama-sama. Jadi itu gambaran-gambaran yang kami hadapi KIP untuk transformasi digital.
0: Iya, baik Bapak. Ini soal jaringan telekomunikasi ya. Saya akui sekali, bukan hanya ya kita di NTT, memang di Indonesia belum begitu merata, tapi khususnya di Belu ini kami juga sangat merasakan, apalagi Melaka, apalagi TTU kan Bapak, Kabupaten Kupang. Nah, kita belum, memang belum betul-betul merasa. Tetapi kita berterima kasih kebijakan dari Bapak Rektor, kemudian diteruskan ke Bapak Karo dan jajaran. Saya sangat tersentuh dengan bahasa tadi, kamu susah jadi tidur sekolah di sini. Saya tersentuh sekali. Artinya pemerataan pendidikan dan layanan pendidikan itu benar-benar Undana ingin wujudkan kepada seluruh anak bangsa yang ada di Nusa Tenggara Timur.
1: Betul.
0: Karena untuk generasi emas 2045 bukan hanya kita duduk mimpi lalu kita dapat ya Bapak.
1: Iya, betul.
0: Perwujudan dari pelayanan Bapak ya. Untuk kita keluar sedikit ya, ini tadi ya, soal ya, transformasi ya, secara digitalisasi begitu. Tapi kemudian ya, berarti kita masih sandingkan ya Bapak antara sistem dengan manual.
1: Betul, kayak begini. Dengan keinginan untuk semua anak bangsa itu bisa menikmati pendidikan yang sama, keinginan untuk masuk di Undana, kami tetap layani mereka yang dari daerah terpencil yang susah sinyal. Ketika mereka sudah berjuang untuk datang sampai ke kota Kupang, langsung ke Undana, Pak kami terlambat karena kami terlambat informasi, kami terlambat karena kami tidak bisa ikut wawancara karena sinyal, kami tetap melayani mereka secara manual di layanan terpadu Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Kami tidak pernah menolak. Selama mereka datang, kami tidak pernah menolak. Kami mencoba memahami kesulitan mereka, karena itulah inti daripada kami melakukan pelayanan pendidikan. Semua orang harus bisa merasakan pendidikan sebagaimana yang mereka harapkan dan mereka inginkan. Begitu, Kak Epi.
0: Baik, Bapak. Artinya kita tidak begitu meninggalkan sepenuhnya karena faktor kondisi, tetapi kita terus on progress ya. Kita terus menuju ke bagaimana layanan ini untuk kemudian terpenuhi sepenuhnya. Bapak, kalau soal SDM atau operator yang tadi Bapak sampaikan, perintah Bapak Rektor untuk harus ada yang standby di pelayanan atau di posko itu. Nah, kita tidak kesulitan kah SDM, Bapak?
1: Kalau segi SDM, ya kesulitan kita itu bukan pada kemampuan, tetapi pada jumlah. Yang itu semua dari hari semakin hari kami selalu mencoba memenuhi dengan berbagai cara kebijakan dari pimpinan kita Bapak Rektor. Nah, soal SDM ya, yang pertama sejak tahun 2021 itu kami sudah mencanangkan bekerja sama dengan pihak ketiga Sevima sebagai penyiap aplikasi. Dia yang menyiapkan aplikasi-aplikasi itu karena kita harapan bahwa kita menggunakan semua layanan akademik maupun non-akademik, keuangan, kepegawaian, mahasiswa dan lain-lain itu menggunakan satu aplikasi. Kemudian ada surat edaran rektor yang menekankan wajib kita migrasi dari Siaket ke Siadik Nona. Artinya aplikasi ini tidak bisa kita tolak lagi. Kita semua harus menggunakan, baik mahasiswa, dosen, pengajar maupun tenaga kependidikan dan lain-lain. Kemudian dukungan yang berikut untuk soal SDM ya, setiap tahunnya Undana menyiapkan biaya untuk pengembangan pengetahuan, pengetahuan, pengembangan karier yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi dari personel yang bersangkutan. Jadi kami juga terus membenah diri. Kami berbenah diri karena tuntutan digital, pelayanan digitalisasi ini dia tidak diam di tempat, dia terus berkembang dari hari ke hari. Kalau kami diam maka kami yang akan kalah. Maka itu tadi ada daya, ada peralatan, ada waktu dan lain-lain yang disiapkan.
0: Baik Bapak, kemudian kan ada juga pertanyaan, kalau memang semua mahasiswa belum bisa mengakses itu dengan baik, nah kita punya target kah setidaknya berapa persen yang harus menikmati kemudahan yang sudah diberikan lembaga pendidikan kebanggaan NTT ini?
1: Ya, baik, baik, baik. Terima kasih. Memang ini pertanyaan yang menantang ini ya. Jadi begini, memang memang kita kalau berbicara bahwa begitu aplikasi dicanangkan digunakan langsung 100% itu juga sesuatu yang sangat mustahil. Ya, langkah yang kita ambil. Yang pertama kita sebut saja mahasiswa baru masuk akap dengan aplikasi, maka proses menggunakan. Langkah apa yang kita tempuh? Yang pertama, pegawai biro akademik dan kemahasiswaan setiap tahunnya itu punya jadwal roadshow ke unit-unit kerja, ke fakultas-fakultas untuk sosialisasi pengenalan dan penggunaan aplikasi Si Adik Nona yang kita gunakan, satu aplikasi untuk seluruh kegiatan perkantoran. Yang kedua, di setiap pengenalan kampus masa studi untuk mahasiswa baru ya, biro akademik selalu diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi Si Adik Nona ini. Jadi ini langkah-langkah. Jadi kita berharap bahwa ketika adik-adik masuk, kita membekali mereka di unit kerja di fakultas, operator prodi, karena di setiap unit itu ada operator prodinya, di setiap program studi ada operatornya. Operator ini yang akan membimbing lanjut bagaimana mereka KRS, bagaimana mereka mengisi data pokok dan lain-lain. Jadi target kami bahwa di setiap tahun itu harus ada 90% itu bisa menggunakan aplikasi. Yang 10% itu adalah mereka yang mungkin tidak punya HP, tidak punya laptop atau apa-apa. Jadi kita perkenalkan supaya mereka bisa bekerja sama dengan teman-teman yang punya fasilitas begitu. Karena kita sadar bahwa mahasiswa Undana ini datang dari kalangan yang berbeda. Ya. Itu harus kita pahami. Kita tidak bisa memaksakan harus, tapi kita berusaha untuk mereka bisa menggunakan aplikasi. Begitu Kak Epi.
0: Baik, Bapak keluar sedikit dari topik tahun ini kuota yang didapatkan Undana atau yang dibuka Undana berapa banyak Bapak untuk penerimaan mahasiswa baru?
1: kita mendapat sekitar 6.000-an tahun ini KIP, 6.000 di bawah 6.500, sekitar 6.400-an orang untuk 3 jalur ya. Jadi jalur SNBP itu jalur seleksi berdasarkan prestasi, jalur seleksi berdasarkan tes atau apa. Kemudian yang ketiga jalur mandiri. Jadi kami mendapat sekitar 6.000-an orang KIP.
0: Super. Bapak, saya titip 6.000 adik-adikku yang saat ini diterima untuk menempuh pendidikan dan meningkatkan sumber dayanya, soft skill maupun hard skill di Undana. Semoga mereka ini yang akan menjadi pengganti-pengganti kami menyiar, pengganti kita semua ya Bapak ya. Dan di kesempatan ini, ketika Bapak ada pesan yang ingin Bapak Rai sampaikan berkenaan dengan transformasi pendidikan, transformasi layanan pendidikan di Undana kepada mahasiswa atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia di NTT lewat RRI Atambua, silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih Kak Epik. Jadi untuk adik-adik mahasiswa maupun semua pendengar radio RRI Atambua, kadang kita merasa takut untuk memulai sesuatu. Contoh, ketika kita mengatakan bahwa kuliah di Undana nanti mengisi segala sesuatu lewat aplikasi, tentu ada yang senang, tentu ada yang tidak senang. Ada yang tak berani dan ada yang takut. Nah, ketika tidak berani dan atau takut itu kita dahulukan, maka kita tidak akan pernah maju. Mari, datang di Undana, punya kesulitan, datang di Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Di sini pegawai semua siap untuk membantu adik-adik bagaimana menggunakan aplikasi. Tidak susah kalau kita mau belajar. Ya, jadi jangan takut duluan, tapi yang dikedepankan adalah sikap untuk berani mencoba. Karena ketika adik mau menjadi mahasiswa, adik tidak hanya belajar, tapi menguasai teknologi, menguasai informasi, itu adalah hal wajib yang harus dilakukan dan dikuasai oleh seorang mahasiswa. Nah, untuk orang tua, untuk para pendengar, pemirsa, ya, jangan ragu untuk kuliahkan anak-anak di Undana. Karena Undana punya begitu banyak guru besar, punya banyak fasilitas yang siap membuat anak-anak bapak dan ibu menghadapi masa depan dengan baik. Demikian Kak Epi.
0: Baik. Izin Bapak satu lagi mungkin informasi tentang pendaftaran untuk magister. Sudah selesai kah?
1: Pendaftaran untuk magister saat ini kami perpanjang Kak Epi. Masih bisa, masih bisa. Karena sistem magister itu dia open semester. Artinya kalau dalam semester ini dia tidak mendaftar, semester berikut dia bisa mendaftar. Dia penerimaannya beda. Kalau mahasiswa baru cuma di satu semester di awal kuliah, tapi untuk magister dia open semester. Jadi untuk sementara ini ada beberapa program magister yang kami tetap buka, karena kami berharap bahwa ada respon dari masyarakat, dari pemerintah daerah ya, untuk bisa memberikan tugas belajar kepada pegawai-pegawai ataupun yang tadi jalur RPL itu bisa dimanfaatkan untuk persiapan ke masa depan.
0: Super baik. Bapak Rai, terima kasih ya Bapak Rai. Mungkin ini awal yang baik ketika Bapak ada kunjungan sosialisasi tentang pendidikan di wilayah daratan timur, bahkan ke Belu atau Malaka. Jangan lupa Pak, studio RRI Atambua itu ada di Jalan El Tari Bapak.
1: Siap KIP, siap. Ini awal yang bagus untuk kita bisa jalin komunikasi untuk memperluas memperluas dan memperkenalkan dunia pendidikan. Iya. Ya, kami sangat berterima kasih apabila RRI Atambua menyiapkan waktu untuk kami.
0: Selalu Bapak, sebagai lembaga penyiaran publik kami punya tugas itu. Kemudian mungkin untuk informasi-informasi penerimaan atau lain sebagainya, kami juga siap loh Bapak.
1: Baik. Nanti kami akan mengirimkan pengumuman-pengumuman. Karena memang kalau kita menggunakan tadi seperti aplikasi, banyak mahasiswa, calon mahasiswa yang terkendala dengan jaringan. Tetapi kami yakin bahwa kalau lewat siaran publik RRI, pasti mereka semua bisa dapat mendengar dan mengetahui. Baik, kami sambut baik. Terima kasih banyak Kak Epi.
0: Bapak Rey, pasti ya ada sedikitlah PNBP.
1: Oh ya. Kami maklum.
0: Bapak, ini sekedar informasi, Bapak, kalau jangkauan siarannya RRI Atambua itu cakupi 4 kabupaten dan menyerempet 1 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Belu tentunya, kemudian Malaka, TTU dan Kabupaten Alor. Kemudian kami separuh masuk di Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu batasnya di Boking sampai dengan Usapi, Bapak.
1: Wah, lumayan itu jauh sekali tuh Kakak kalau sampai di Boking dan Usapi.
0: Iya. Karena kami punya pemancar relay di Kabupaten Malaka dan TTU.
1: Iya, wilayah pesisir ya.
0: Siap Bapak, wilayah pesisir. Kalau dari RRI Kupang ambil di pegunungan, pesisirnya dibagi ke kami. Bapak Rai, sekali lagi terima kasih. Semoga tidak begitu menyita banyak aktivitas Bapak. Tetapi kami bersyukur hari ini kami dapat langsung informasi akurat dari transformasi layanan kemahasiswaan di Universitas Kebanggaan Masyarakat NTT Undana Kupang tentang bagaimana akselerasi yang dilakukan menuju pelayanan yang lebih transparan terhadap publik, lebih efisien dan tentunya lebih mendekatkan kemahasiswa ya Bapak. Kita ketemu di lain kesempatan Bapak Rai ya.
1: Siap Kak Epi, terima kasih Kak Epi, terima kasih pimpinan dan jajaran RRI Atambua, juga pemirsa yang sudah mendengarkan dan yang lebih penting memberikan waktu kepada kami untuk memperkenalkan Undana. Sekali lagi terima kasih, salam hormat dari Undana.
0: Salam hormat Bapak, shalom.
1: Shalom.
0: Pendengar Pro 1, demikian baru saja bersama kami Karo atau Kepala Biro dari Undana, saya tepatnya Bapak Dr. Andus Reynal Lujinguru MSI, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undana, tentang transformasi pelayanan kemahasiswaan Undana yang baru saja kita ikuti bersama. Saya Epi Mawas yang akan terus menemani Anda di kesempatan ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap stay di Pro 1 RRI Atambua, radio yang menemani Anda sepanjang aktivitas Anda di hari ini, tepatnya 4 Agustus 2026. Dan selepas ini juga jangan lupa, kita masih punya rangkaian program yang penting.

Oke, selamat siang pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Dan sekaligus sekedar mengupdate pertandingan sepak bola turnamen Budi Arta Cup 2026 hari ini Selasa 4 Agustus 2026 yang telah berlangsung pukul 7 pagi tadi dengan pemain Repiko FC vs Sipkan FC dengan skor 0-1. Dan pendengar, jangan lupa juga saksikan pertandingan selanjutnya di Gor Batu Nirwala Kalabahi atau bisa juga melalui YouTube AKJ Panara karena di sore nanti masih ada pertandingan mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai dengan klub yang akan bertanding Gajah Moru vs Moru United dan juga Tunas FC vs Lise Jaya FC. Jangan lupa hadir dan ramaikan pertandingan di Gor Batu Nirwala, dukung tim-tim kebanggaan Anda di sana. Dan sekian informasi dari kami, sampai jumpa.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu, titik awal kau kenal dunia, maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, kami update informasi terkini ke ruang dengar Anda dari rri.co.id. Dikabarkan bahwa harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp7.000 pada perdagangan Selasa 4 Agustus 2026. Penurunan tersebut membuat harga emas antam berada di level yang lebih rendah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Melansir logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.603.000 hari ini. Sedangkan buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.368.000 per gram. Dan logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan itu. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawa. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan melakukan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Gunungnya tinggi seperti hatiku, hutannya lebat seperti rambutku, dan lautnya luas seperti jiwaku. Lagu ini berjudul Nusantara untuk ibu kota negara kita, Nusantara.

Saya kembali update informasi lain kepada Anda. Dari Jakarta dikabarkan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Thailand. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kawasan di tengah dinamika geopolitik global. Presiden juga mengatakan hubungan pertahanan kedua negara perlu ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih intens, salah satunya dengan memperbanyak latihan militer bersama serta pertukaran personil. Ini disampaikan Presiden Prabowo saat menerima Perdana Menteri Thailand Anutin Charanvirakul ya, maksudnya dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Senin kemarin 3 Agustus 2026. Jadi yang diinginkan oleh Pak Presiden ya, kita punya hubungan yang baik dengan semua negara di kawasan regional, dalam hal ini di Asia Tenggara. Dan pendengar, saya juga akan terus menemani Anda dan mengupdate informasi-informasi lain kepada Anda sampai dengan tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Kalau ginjal sendiri mungkin ada jurnal terbaru yang belum, mungkin saya belum informasi sampai di situ. Cuman jantung ini yang menjadi masalah berat, bisa jadi permulaan itu dari gigi. Seperti itu.
1: Oke, sedikit
0: kaitannya, jadi bakteri dalam mulut itu senang, ada bakteri anaerob dan aerob. Jadi bakteri bisa hidup dalam oksigen dan yang tidak. Jadi yang bisa masuk ke jantung itu salah satu bakterinya itu yang bisa hidup dalam pembuluh darah. Jadi bakteri itu dari lubang. Nah, gigi ini kan tadi saya sudah jelaskan, kalau struktur yang paling dalam itu isinya pembuluh darah, saraf. Jadi bakteri kalau sudah mencapai ruangan tersebut, ilustrasinya kalau sudah sampai ruangan tersebut, akan turun menjalar ke akar giginya, saluran akar sampai ke ujung akar gigi. Nah, di ujung akar itu, akar gigi itu juga ada saluran pembuluh darah. Dia masuk ke situ dan menjalar langsung tujuannya ke jantung. Seperti itu. Jadi akan menyebabkan beberapa jenis tidak. Jadi yang bisa masuk ke jantung itu salah satu bakterinya itu yang bisa hidup dalam pembuluh darah. Jadi bakteri itu dari lubang. Nah, gigi ini kan tadi saya sudah jelaskan, kalau struktur yang paling dalam itu isinya pembuluh darah, saraf. Jadi bakteri kalau sudah mencapai ruangan tersebut, ilustrasinya kalau sudah sampai ruangan tersebut, akan turun menjalar ke akar giginya, saluran akar sampai ke ujung akar gigi. Nah, di ujung akar itu, akar gigi itu juga ada saluran pembuluh darah. Dia masuk ke situ dan menjalar langsung tujuannya ke jantung. Seperti itu. Jadi akan menyebabkan beberapa jenis penyakit jantung yang disebabkan oleh bakteri dalam mulut. Bakteri yang bersumber dari gigi dan dalam sekitar mulut.
1: Oke, jadi permulaan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gonna sing a song for you right now.

pendengar Pro 1 RRI Atambua, informasi lain kami kembali hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, tepatnya di 4 Agustus 2026. Pemerintah membuka secara nasional masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Pendidikan Jarak Jauh atau MPLS PJJ jenjang pendidikan menengah 2026-2027. Pembukaan ini dilakukan Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq. Menurut beliau, PJJ salah satu upaya mempercepat pemerintah dalam mengatasi anak tidak sekolah atau ATS. Tentu melalui layanan pendidikan yang fleksibel, terbuka, dan sesuai dengan kondisi kehidupan anak. Selain itu, penguatan PJJ merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun SDM unggul sebagaimana arah astacita. Hal ini juga inisiatif Kemendikdasmen Abdul Muti yang menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua dan mempercepat pencapaian wajib belajar 13 tahun.

biasanya disebut ikan kupu-kupu. Dan jika ikan ini berenang dengan kecepatan dan momentum yang memadai, ikan ini bisa melompat keluar air lalu meluncur ya. Ikan kupu-kupu air tawar atau ikan kupu-kupu Afrika, Pantodon bucolzi, adalah satu-satunya spesies yang masih ada dalam famili Pantodontidae dalam ordo Osteoglossiformes.

0: Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus dikeluang kerja. Ada justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: mayoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

0: pukul 11 waktu Indonesia.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat coba pada Bishop. Bishop!

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita ibukuri ya bersama, tapi kita karena kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Pelatih senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Junarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target
4: sama lawannya.
3: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

satu era yang membuat tari Sekura terus diperkenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur masyarakat adat di Lampung Barat. Tarian topeng ini tidak hanya hadir dalam rangkaian upacara adat, tetapi juga mulai diperkenalkan melalui kegiatan seni sekolah, sanggar budaya, serta berbagai festival di daerah. Melansir dari situs Indonesia Kaya, pengenalan seni tradisi kepada generasi muda dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan budaya di tengah arus modernisasi. Dan tari Sekura tidak hanya mengajarkan gerakan tari, tetapi juga menanamkan nilai kebersamaan, keberanian berekspresi, serta rasa bangga terhadap identitas budaya lokal.

0: mengenai apakah dengan adanya indikasi geografis perubahannya yang dirasakan tenun TTU itu meningkat seperti itu ya.
1: Benar-benar.
0: Memang patut kita apresiasi adalah tenun Bunga Insana itu sudah diakui oleh negara dan dunia bahwa tenun Bunga Insana itu dimiliki oleh masyarakat adat Insana. Pertanyaannya adalah ketika sudah mendapatkan indikasi geografis, apakah nilai jualnya itu langsung tinggi? Kalau kita melihat data empiris, tenun Bunga Insana ini harganya memang sudah tinggi karena reputasi, karena kualitas daripada bahan pembuatan tenun dan lain sebagainya. Akan tetapi strategi bisnisnya itu yang sampai saat ini belum dibuat.
1: Oke.
0: Ya. Kalau kualitas produknya sudah, semua percaya bahwa tenun Bunga Insana itu bagus. Pasti ada saling motivasi, apa desain-desain pakaian dan lain sebagainya. Nah, yang kurang itu adalah kemasan, pemasaran, dan reputasi merek.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Eh makasih ya. Ini betok mam yang bikin nah. Baju motif tenun dan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

edisi di Info Budaya di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan saya Bima masih menemani Anda di siang hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Festival Biak Munara Wampasi merupakan salah satu agenda budaya terbesar di Kabupaten Biak Numfor yang menjadi simbol pelestarian tradisi masyarakat Biak sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya di Papua. Dilansir dari rri.co.id, festival ini diselenggarakan setiap tahun dengan menampilkan berbagai atraksi adat, seni budaya, dan kekayaan bahari yang dimiliki masyarakat setempat. Dan secara harafiah, Munara Wampasi ini punya arti pesta pasang surut air. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Biak atas hasil laut dan bumi yang melimpah. Nilai gotong royong, nilai kebersamaan, serta penghormatan terhadap alam menjadi bagian penting dalam perayaan dimaksud ya. Karena apa? Ya dari giat yang dilakukan ini kemudian menggambarkan bagaimana orang Biak menjaga tradisi leluhurnya.
1: Pertanyaannya adalah

0: Pendengar, setiap suku di daerah Nusa Tenggara Timur punya adat dan kebiasaan yang unik dan berbeda-beda. Seperti halnya masyarakat Saburai Jua. Masyarakat Saburai Jua mengenal sistem perkawinan patrilineal, di mana seorang wanita yang telah menikah wajib mengikuti marga suami. Namun, ketika sang suami meninggal dunia, maka sang istri yang tadinya mengikuti marga suami berhak untuk kembali menggunakan marganya dengan syarat melewati upacara kadi. Apa sebenarnya upacara kadi itu? Dengarkan penjelasan Bapak Hendra Bunga, salah seorang pemerhati budaya Saburai Jua berikut ini.
1: Jadi upacara atau tata cara kadi itu adalah sebuah istilah yang dipakai pada saat seorang suami meninggal dunia, lalu masyarakat itu dilakukan. Jadi sebenarnya kadi itu sendiri adalah sebuah istilah di dalam satu adat perkawinan, di mana di dalam perkawinan itu terjadi sesuatu dengan sang suami, maka sang istri akan diminta kembali oleh orang tuanya untuk kembali ke rumah karena yang memelihara dia di situ sudah meninggal, begitu. Jadi dia sebenarnya bagian dari satu adat perkawinan. Jadi ibarat buku itu dia punya appendix, catatan akhir, begitu.
0: Upacara kadi ini dilakukan pada saat pemakaman sang suami dengan mengumpulkan semua keluarga besar dari pihak suami dan pihak istri.
1: Acara kadi itu sendiri dilakukan pada saat pemakaman sang suami. Ya, jadi sudah, kalau sang suami sudah dikebumikan, maka keluarga dari sang istri ini pada saat itu juga meminta waktu mengumpulkan seluruh keluarga dari sang suami yang ada pada saat itu, lalu menyampaikan permohonan yang isinya meminta kembali saudara perempuan mereka atau anak perempuan mereka ke rumah orang tua, karena sang suami yang memelihara, yang melindungi, yang mengayomi itu sudah meninggal dunia, sedangkan anak-anak tetap di dalam itu pengawasan keluarga sang suami.
0: Upacara kadi ini masih diberlakukan oleh masyarakat Sabu yang masih memegang teguh adat istiadat mereka.
1: Itu namanya sudah diadatkan oleh leluhur pada waktu lalu, dan sampai sekarang adat kadi ini masih relevan, masih dilakukan. Jadi kadi itu masih berlaku sampai sekarang sebenarnya. Ada keluarga yang tidak mau lagi melakukan itu dan membiarkan begitu saja. Tetapi ada keluarga yang sampai sekarang ini masih memajukan hal ini sehingga anak-anak tahu. Tapi di dalam acara tanya jawab itu mereka mau atau tidak ibu mereka itu dibawa kembali ke marga asalnya. Kalau mereka tidak mau dan mereka meminta dengan hormat kepada keluarga sang ibu, maka itu akan dipertimbangkan, akan dikabulkan, tetapi dengan catatan-catatan agar mereka memperlakukan sang ibu sebagaimana masih ada almarhum bapak mereka. Artinya tidak boleh disakiti perasaannya, harus dicukupkan kebutuhannya dan sebagainya. Itu bisa terjadi, persetujuan seperti itu.
0: Upacara kadi dapat dilakukan bagi pasangan setengah baya dengan beberapa catatan. Namun upacara ini menjadi wajib bagi pasangan muda yang baru menikah 1 atau 2 tahun dan kemudian sang suami meninggal dunia.
1: Kalau ternyata anak-anak menyakiti sang ibu, keluarga menyakiti sang ibu, dan ibu ini kembali kepada orang tua, maka tidak akan dilepas lagi. Itu menjadi suatu persoalan. Bagaimana dulu perjanjian acara itu diadakan oleh kita, dan dia berhak untuk menahan saudaranya. dan tidak akan pasti kembali lagi, kecuali ada semacam perembukan yang baik, ada dialog yang baik, maka sang ibu bisa kembali ke situ. Itu khusus bagi pasangan-pasangan yang sudah tua, yang setengah baya, yang tidak mungkin menikah lagi. Tetapi untuk pasangan yang baru menikah 1 atau 2 tahun, pasangan muda lantas sang suami, itu tidak ada harus kembali, tidak bisa, karena itu akan membuat aib celah di rumah sana, dan itu dianggap oleh adat itu bersina, itu sangat riskan.
0: Yang menarik adalah ketika sang wanita yang ditinggalkan suaminya memilih untuk pulang kembali kepada keluarganya, maka segala hal yang dulu dibawanya saat dipersunting oleh sang suami akan ditinggalkan di rumah suaminya, kecuali pakaian dan alat memintal benang.
1: Segala sesuatu, misalnya harta godok gini yang diusahakan bersama, itu kasih tinggal untuk anak. Yang penting orang ini pulang. Jadi perlengkapan apa yang diberikan, dia tidak mau pusing juga, biarnya itu barang yang habis pakai. Yang dia bawa adalah pakaian. Pakaian saja dengan satu peralatan yang namanya kepepe wengu, itu tempat menyimpan kapas dan peralatan memintal benang. Jadi istilah ini melekat di sini. Kepepe wengu itu harus dibawa kembali. Artinya dia akan meneruskan pekerjaan kewanitaannya di sana, yaitu menenun, memintal.
0: Lebih jauh, Pak Hendrik mengatakan upacara kadi ini biasanya dilakukan dalam rumah adat sang suami.
1: Jadi upacara kadi ini kalau terjadi, yaitu harus berlangsung di rumah adat, di rumah suami. Jadi bangun dari situ, ya, keluar dari rumah adat situ. Jadi semua barang bawaan tadi yang saya bilang, kepepe wengu dengan dia punya tas pakaian, didudukkan dulu di tiang, di dek tengah itu, di tiang terunur tadi. Kemudian diadakan upacara bunuh hewan, undang keluarga dua belah pihak, tetangga yang ada di situ, makan. Setelah makan, berpisah baik-baik dengan saling berciuman. Nah, kemudian ibu ini dikelir kembali bawa, tidak bawa apa-apa. Semua yang diusahakan itu untuk anak-anak yang dilahirkan.
0: Upacara kadi bukan hanya sekedar upacara adat biasa, namun melalui upacara ini banyak makna menyangkut filosofi hidup orang Sabu yang dapat dipelajari.
1: Maknanya banyak, itu sudah menyangkut filosofi kehidupan orang Sabu. Orang Sabu yang hidup dalam kepribadian, di dalam norma-norma adat, nilai-nilai adat, itu masih terpelihara dengan baik. Dan saya pikir kalau kita mau memperlihat jati diri kita, hal-hal inilah yang harus dilihat di dalam diri kita begitu. Jadi ada dia punya makna, ada aturan yang bagus yang ditetapkan oleh leluhur pada waktu lalu. Bagi keluarga yang masih mempertahankan itu silakan, tetapi juga bagi keluarga yang sudah tidak mau lagi melakukan itu, silakan, tidak apa-apa.
0: Sebagai seorang pemerhati sekaligus pelaku budaya Sabu Raijua, Bapak Hendrik Bunga punya harapan agar tradisi yang menjadi jati diri masyarakat Sabu Raijua ini tetap dipertahankan.
1: Kalau saya sendiri ini sudah hidup dalam 3 generasi, saya masih mempertahankan hal itu. Karena bagi saya punya nilai, nilai yang baik yang mengatur kehidupan kita sebagai orang Sabu.
0: Pendengar, upacara dan ritus merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Sabu Raijua. Lewat upacara kadi ini, kita dapat belajar bahwa kekerabatan merupakan hal terpenting dalam kehidupan mereka. Demikian persembahan kami kali ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: profesionalnya. Jadi kita sangrainya pakai tembikar dari Priuk atau wajan dari tanah liat untuk menjaga keasliannya, warisan dulu. Dan dulu kan kita belum kenal yang namanya mesin-mesin sangrai yang kayak sekarang, sehingga cerita tentang awal mula kopi di lorok, ditanam dan kemudian diolah secara turun-temurun itu masih tetap kita lestarikan, sehingga itu cita rasanya memang khas unik. Apalagi dia tanam di lereng gunung kampung dengan tanah vulkanik, dengan iklimnya yang cocok memang untuk robusta, jadi dan ketinggiannya pas, dan itu yang membuat dia terasa unik. Kalau kopi itu dia tanaman komoditi, tanaman pertanian, tapi untuk biasa kita di lahan yang baru, kita tetap memperlakukan kopi itu seperti kita membuat seremoni di lahan-lahan untuk tanam palawija gitu ya. Jadi kita tanam padi, juga ada tanam kopi, dan di situ waktu awal kita menanam kopi di tempat kita di satu hamparan itu, budaya dan tradisi warisan leluhur itu juga kita terapkan di situ. Jadi untuk kita masyarakat yang menanam dan juga orang-orang yang menikmati, seperti kita ritual ketika menanam padi atau jagung di kebun yang baru, kita tetap pertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Jadi kita sangrainya pakai tembikar dari Priuk.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
3: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab, solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi, yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda, biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget, bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
4: Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, kami kembali berbagi informasi ke ruang dengan Anda. Kita masih bicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya, dengan tradisi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya yang masih eksis ya, ini termasuk Festival Lama Holot yang dilakukan atau yang digelar pada setahun yang lalu. Nah, ini festival yang memang masih eksis ya. Festival Lama Holot yang sudah digelar dengan tema Tua Etan. Ini berarti menenun kehidupan dari aktivitas warga begitu. Dan berbagai kegiatan meramaikan festival kala itu. Ya, mulai dari tari-tarian, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dan tidak hanya itu, festival ini juga menampilkan aktivitas berbagai kearifan lokal seperti Muro atau Badu di wilayah Ile Ape Timur yang menggambarkan hubungan harmonis masyarakat Lama Holot dengan laut dan lingkungan. Kita masih mengenang ya semua kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk dari kearifan lokal nenek moyang kita yang sampai dengan saat ini masih kita lestarikan ya, walaupun sekarang kemasannya berbeda-beda begitu ya, mulai dari festival, kemudian karnaval dan lain sebagainya, tetapi ini bentuk nyata dari apa yang kita punya dan apa yang masih terus dipertahankan.

0: pendengar, Kampung Bena adalah perkampungan megalitikum yang terletak kurang lebih 19 km arah selatan pusat kota Ngada, Bajawa, atau tepatnya berada di Desa Tiwuriwu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Lokasi Desa Bena yang berada di puncak bukit berlatar belakang Gunung Ineria ini sungguh membuat suasana di Desa Bena ini semakin asri dan juga eksotis. Keberadaannya yang tepat berada di bawah gunung merupakan ciri khas dari desa masyarakat lama yang percaya jika gunung merupakan singgasana para dewa. Dan masyarakat Bena mempercayai bahwa keberadaan dari Dewa Yeta yang bersinggasana di Gunung Ineria ini akan melindungi kampung mereka. Pendengar, ketika saya mewawancarai Bapak Thomas Jawa, beliau sebagai penasehat pengelola objek pariwisata dan mantan kepala desa di Kampung Bena, tentang sejak kapan Kampung Bena ini didirikan, beliau pun menuturkan bahwa belum bisa memastikan.
1: Kampung Bena sampai saat ini kami belum bisa memastikan kapan didirikan, karena dari informasi ataupun pesan-pesan dari leluhur orang tua kami tidak bisa memastikan Bena ini didirikan pada tahun berapa. Ketika tahun 2003 ada para arsitek dari para arkeolog dari Prancis, mereka menggunakan alat yang dibawa dari mereka tes di kali kampung ini sudah mencapai usianya 8.000 tahun. Itu dari arkeolog dari Prancis. Tapi kalau dari orang tua leluhur kami belum bisa memastikan kapan kampung ini didirikan dan umurnya sudah berapa. Tapi yang pasti Kampung Bena ini sejak dulu oleh leluhur kami sampai dengan saat ini kami kampungnya tetap di sini. Untuk adat dan kebiasaan di kampung ini kami warisi dengan begitu baik sampai dengan saat ini. Tidak ada satupun ritual adat yang kami langgar, kami lewatin. Karena ada satu hal yang menjadi bala bagi kami ketika kami melanggar itu, sehingga kami dengan sangat kuat dan senang hati kami akan terus melanjutkan melestarikan kampung ini.
0: Pendengar, sekarang ini Desa Bena hanya terdiri dari 9 suku dan ada sekitar 40 rumah yang saling mengelilingi. Dengan penduduk 167 orang, dengan mata pencaharian penduduk kaum laki-laki adalah berladang dan kaum perempuan menenun. Pembeda antara satu suku dengan suku-suku lainnya adalah adanya sebuah tingkatan sebanyak 9 buah dan setiap satu suku berada di dalam satu tingkat ketinggian. Susunan rumah-rumah di Desa Bena ini terlihat sangat unik sebab bentuknya yang melingkar membentuk sebuah huruf U dan setiap rumahnya pun mempunyai hiasan atap yang berbeda-beda antara satu rumah dengan rumah lainnya berdasarkan garis keturunan yang berkuasa dan juga tinggal di rumah tersebut.
1: Jumlah rumah adat di sini

0: masyarakat masih 100% bertani. Ketika mulai ada kunjungan tamu dan orang mulai mengenal tentang pariwisata, kampung Bena ini mulai dikenal di mana-mana, orang ramai berkunjung. Masyarakat dari waktu ke waktu mulai melakukan mengalami perubahan secara ekonomi karena dampak dari kampung ini.
1: Pendengar, selain itu di tengah-tengah desa biasanya ada sebuah bangunan yang oleh masyarakat lokal Bena biasa menyebutnya dengan ngadu dan baga. Keduanya merupakan simbol para leluhur kampung yang berada di depan halaman, tempat digelarnya upacara adat untuk berkomunikasi dengan para

0: Timur ini adalah budaya tutur. Sampai saat ini kita tanpa satupun kebiasaan yang diwarisi itu dibuat secara tertulis, karena orang akan terus menjalankan itu karena tutur dan kebiasaan yang dilakukan setiap saat. Untuk urusan adat yang bisa kita lakukan di sini, yang pertama adalah upacara-upacara ritual, yang apa berupa upacara ritual yang kita lakukan, seperti ke upacara pembangunan rumah, mulai dari proses pemukutabu sampai dengan proses kasau, itu upacara puncak. Semua itu akan kita lalui dengan kekuatan bersama yang dibangun dalam keluarga, karena rumah ini milik komunal. Dengan biaya untuk satu buah rumah adat itu kita bisa lakukan estimasi paling rendah 400 sampai 500 juta.
1: Pendengar, tidak saja peran dan fungsi tua adat dalam melaksanakan berbagai ritual adat penting adanya, tetapi pengembangan sebuah objek wisata akan tetap terus terpelihara dengan baik jika ada kerjasama dari berbagai pihak ataupun peran pemerintah.
0: Peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga pemerintah provinsi, daerah provinsi, kabupaten, kota, desa cukup baik, sehingga sangat membantu meringankan beban-beban

Keunikan arsitektur bangunan masih sangat sederhana yang hanya memiliki satu pintu gerbang untuk masuk dan keluar kampung. Hingga kini, pola kehidupan serta budaya masyarakatnya tidak banyak yang berubah, di mana masyarakat Kampung Bena masih memegang teguh adat istiadat yang digariskan oleh nenek moyang mereka.

Pendengar, untuk yang ingin merasakan sensasi kehidupan di masa zaman batu bersama dengan keramahan para penduduknya, cobalah singgah sejenak di Desa Bena bila Anda sedang melakukan perjalanan darat di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejuta kesan istimewa akan menanti Anda di Bena. Dari Ende Kota Pancasila, saya Christine Senda.

Pendengar Persatuan Radio Atom, terima kasih atas kebersamaannya. Sesaat lagi Anda akan kami ajak kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI. Selepas Warta Berita, jangan sampai Anda lewatkan, masih ada satu segmen lagi di penghujung kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Itu ada program Pro Dangdut, ya. Dangdut adalah kita. Tetap bersama Persatu RRI Atom.

Dangdut Dangdut adalah kita. Ada Ayu Andini dengan Tertipu mengantar kita untuk masuk dalam session yang paling pertama di edisi hari ini tanggal 4 Agustus 2026. Dan yang pastinya Pro Dangdut Dangdut adalah kita yang saat ini sudah hadir di ruang dengar Anda. Boleh di WhatsApp dan juga di Facebook RRSP Alor. Yang mau request boleh, jangan sampai lupa sertakan nama dan juga lagu apa yang pengen di request. Beberapa list lagu, ada Ayu Ting Ting dengan Ya Sudah Sudahlah, ada Baby Sima dengan Makan Hati, terus juga ada lagu Epen Si Epen dengan Resiko Orang Ganteng, terus Betty Elista dengan 11-12, dan Cici Paramida, Candu Asmara, Adunyai juga hadir di sore hari ini. Dewi Oktav Lestari dengan Klop juga hadir, ada Virus dengan Rafiq Cintaku. Waktunya sejam ke depan dan jangan sampai lupa sekali lagi sertakan nama dan request lagu apa, boleh salam-salam, Anggi Tunggu.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik. Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka. Jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

tahan dulu ya untuk adu nyainya, nanti bakal kita lanjut lagi. Dan ini spesial buat Om Andi yang ada di Pasar Kadelang, katanya salam buat Kak Angki. Kak Angki, kapan-kapan datang main di pasar kok, boleh, yang penting ada ikan ada sayur gitu kan. Dan yang pastinya ya sandar lah, bercanda Om. Jadi salamnya buat semua saja, secara spesial buat yang lagi siaran. Kak Angki dengan Sofi mau dengar lagunya Baby Sherman, sudah diputar tadi ya. Kak Angki, Betty Elisa dulu, 11-12 dari Marta. Terima kasih buat kakak ganteng, sama-sama kakak nona cantik. Dan Epen Sipen, Resiko Orang Ganteng sudah diputar juga, buat dari kakak Dodi. Terima kasih yang ada di pasar terbakar katanya. Dan kali ini adunya ini spesial buat Om Anton yang ada di BWR atau Bengawaru ya. Salamnya buat semua saja, terspesial buat kakak Angki yang punya vokal terbaik. Terima kasih. Dan Cici Paramida sudah diputar juga tadi ya, Candu Asmara buat kakak Beta. Beta, ini Beata bacanya. Oke, dan kita di menit ke-54 lepas dari pukul 14. Dan yang pastinya satu lagu ini mungkin mengakhiri perjumpaan kotong semuanya. Dan spesial buat kakak Okto, nanti kalau masih ada waktu bakal diputar Dewi Oklestari.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. RRI Stasiun Produksi Alor.

Hari ini informasi dari prestasi membanggakan kembali diterekan putra daerah Kabupaten Badung di tingkat internasional. I Gusti Ngurah Bagus Pranata Bistara Kusuma STP, mahasiswa program Magister S2 Teknologi Pangan Universitas Udayana, berhasil meraih 3 penghargaan bergengsi pada ajang International Research and Innovation Festival 2026, dan yang pastinya sebuah kompetisi internasional yang mempertemukan para peneliti dan inovator dari berbagai negara untuk mempresentasikan karya ilmiah dan inovasi terbaik. Dalam kompetisi tersebut, Ngurah Bagus berhasil meraih gold medali dan serta masuk dalam top 3 best participant. Pengumuman pemenang IRIF 2026 diumumkan secara resmi pada 21 Juni lalu sebagai puncak dan rangkaian kegiatan yang meliputi pembelajaran, pendampingan, penyusunan karya ilmiah hingga presentasi di hadapan Dewan Juri Internasional.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dua.

Kali ini informasi Universitas Negeri Malang UM secara resmi melepas delegasi terbaiknya untuk mengikuti Olimpiade Vokasi Indonesia dan pemilihan mahasiswa berprestasi Pilmapres tingkat nasional tahun 2026 pada Jumat kemarin ya, dan pelepasan pimpinan Universitas Dekan Wakil Dekan keikutsertaan puluhan mahasiswa dari berbagai program studi tersebut menegaskan komitmen UM dalam membina talenta unggul, memperkuat budaya berprestasi, serta meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, PCUM di Olivia 11 2026, Jibril Maulana STMT menyampaikan bahwa kontingen Fakultas Vokasi UM memiliki modal yang kuat untuk bersaing di tingkat nasional. Dari 113 proposal yang dikirimkan, 8 proposal berhasil lolos ke babak final.

Dan kali ini Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Provinsi Sulteng menyatakan bakal mengupayakan kembali status daerah Sulteng sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional. Ketua Kormi Sulteng Saifullah Jafar mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Sulteng Arlan guna membahas langkah-langkah yang akan ditempuh menyusul keputusan Kormi Nasional mencabut status Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Fornas ke-9 2027 nanti. Dia juga mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung di Palu pada Sabtu 1 Agustus 2006 itu menghasilkan satu kesepahaman terkait dengan penyelesaian persoalan tersebut.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer. All of the time. Ooh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini informasi untuk Anda semuanya. BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan senilai 106 juta rupiah kepada Siti Maslika, ahli waris almarhum Arif Budiarso yang merupakan mitra pengemudi Maxim, dan penyerahan santunan dilakukan secara simbolis dalam acara peluncuran program peningkatan perlindungan mitra pengemudi dan Sumba Akbar di kawasan Kota Tua Jakarta Minggu 2 Agustus 2006, dan total santunan tersebut terdiri atas manfaat jaminan kematian JKM sebesar 70 juta rupiah dan bantuan beasiswa pendidikan untuk dua anak almarhum dengan proyeksi total mencapai 36 juta rupiah.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: berita Sekor 6 RRND RRI Tambua dan RRI Kupang. Selepas dari warta berita yang kita akan hadir kembali untuk Anda.
1: RRI Kupang, RRI ND dan RRI Tambua.
2: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan warta NTT sore Selasa 4 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menko Pangan Zulkifli Hasan minta pemerintah daerah rutin gelar pasar murah untuk jaga harga sembako. Kejaksaan Negeri Belu berhasil selamatkan aset negara senilai 5 miliar 600 juta rupiah. Berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Menko Pangan Zulkifli Hasan minta pemerintah daerah rutin gelar pasar murah untuk jaga harga sembako.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah memperbanyak pelaksanaan pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tren kenaikan sejumlah komoditas. Menurut Zulkifli, arahan Presiden kepada jajaran pemerintah adalah memastikan harga sembako tidak terus mengalami kenaikan. Karena itu, seluruh kementerian terkait hingga pemerintah daerah diminta bersinergi mengendalikan harga pangan. Hal ini

0: Sampaikannya saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Warloka, Kecamatan Kobodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Ia juga secara khusus meminta Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng yang turut hadir untuk rutin menggelar pasar murah agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
1: Misalnya, karena kita bagian pangan Menko Pangan, kita dipinta diperintah kepada Menteri Desa, pada Menteri Desa, saya dan Menteri Kelautan, perintah Bapak Presiden, harga sembako nggak boleh naik. Itu nggak mudah, memang berat. Kalau bisa turun, cocok nggak Bu? Sekarang lagi naik kan? Oleh karena itu harus banyak pasar murah. Mana Pak Wakil Bupati? Pak Wakil Bupati tolong sering-sering pasar murah.
0: Menurutnya, intervensi pemerintah melalui pasar murah merupakan langkah yang lazim dilakukan, bahkan di negara yang menerapkan sistem pasar bebas. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat kepada kepala daerah. Khususnya pada kegiatan yang digelar saat itu, masyarakat tidak dikenakan biaya karena seluruh kebutuhan pangan yang dibagikan ditanggung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
1: Ya di New York aja pasar murah kok, tiap hari, iya. Seluruh harga sembako di Amerika dikasih 30% Pak potong daging, ikan, segala. Amerika loh yang liberal, pasar bebas, masa kita nggak boleh negara Pancasila. Nah oleh karena itu nanti Bupati Camat pasar murah, kita juga diperintah, maka hari ini pasar murah. Tapi karena pasar murah harus membayar, ini nggak bayar, ditanggung oleh Pak Menteri Kelautan. Tepuk tangan dulu pemerintah. Senang nggak? Nah selain ada beras dapat gratis karena dibayar oleh Menteri Kelautan, ya kan? Dapat amplop.
0: Jadinya berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyelenggaraan pasar murah dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga pangan di berbagai daerah. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu berhasil selamatkan aset negara senilai 5 miliar 600 juta rupiah.
3: Upaya penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum yang profesional terus dilakukan Kejaksaan Negeri Belu sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Kejaksaan Negeri Belu melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara berhasil menyelamatkan aset dan keuangan negara dengan total nilai mencapai 5 miliar 607 juta rupiah melalui penanganan berbagai perkara perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes Hari Suwandi Siregar menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan pemerintah dan negara di bidang perdata maupun tata usaha negara. Dikatakan selama 7 bulan terakhir terdapat 2 perkara litigasi yang menjadi fokus penanganan dan memberikan kontribusi besar terhadap penyelamatan aset negara. Dijelaskan perkara pertama ditangani berdasarkan surat kuasa dari pemerintah Kabupaten Malaka. Dalam perkara tersebut, kejaksaan bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah daerah dalam sengketa kepemilikan tanah seluas 7.836 meter persegi yang merupakan lokasi sekolah di Kabupaten Malaka. Sengketa tersebut bergulir hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Menurut Kajari Belu, kejaksaan berhasil memenangkan gugatan tersebut hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Keberhasilan tersebut sekaligus menyelamatkan keuangan negara senilai 2.132.787.575 rupiah.
4: Kerja berdasarkan tulisan Tribunal bahwa telah menyelamatkan keuangan negara sebesar setidak-tidaknya sebesar 5 miliar 600 juta rupiah dari upaya litigasi atau persidangan perdata di mana Kejaksaan Negeri Belu menjadi JPR dari Pemkab Malaka untuk gugatan terhadap sengketa lahan sekolah SMP 1 Wekvau di Belu, di Belu Kabupaten Malaka, di mana penyelamatan keuangan negara tersebut senilai 2 miliar 132.787.575 rupiah Sekolah tersebut berada di atas lahan seluas 7.836 meter persegi di Dusun Repau, Desa Patuari, Kabupaten Malaka. Untuk perkara yang kedua, kejaksaan negeri Belu juga telah berhasil saat ini berdasarkan putusan, kalau tadi yang SMA dan SMP ini sudah ingkrah berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
3: Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Belu, selain melakukan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah, bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Belu juga melakukan fungsi penting dalam mencegah kerugian negara, mempertahankan aset milik pemerintah, serta memastikan setiap aset negara tetap terlindungi dari penguasaan pihak lain yang tidak berhak.
4: Adanya gugatan keberatan untuk lahan yang menjadi barang bukti perkara tipikor tahun 80-an di kilometer 18 dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Atambua, hakim menolak seluruh keberatan sehingga kita masih bisa menyelamatkan aset negara senilai 3.500.000 rupiah atas lahan seluas lebih kurang 50 atau 52 hektar di kota Atambua, kota Atambua. Namun memang proses ini masih berlanjut, ada kasasi dari pemohon keberatan yang nanti akan kita tunggu hasil putusan kasasi. Semoga Mahkamah Agung tetap dalam menguatkan putusan Atambua.
3: Dengan capaian tersebut, Kejaksaan Negeri Belu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya penyelamatan keuangan dan aset negara melalui penanganan perkara secara profesional sebagai bagian dari kontribusi nyata Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan perlindungan terhadap kekayaan negara. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brasher, menyampaikan kekagumannya terhadap semangat dan potensi para siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Morata Kupang, khususnya para atlet kriket NTT saat berkunjung di Kupang.
5: Saya senang sekali bisa berkunjung ke SKO Kupang. Kunjungan ini mencerminkan eratnya hubungan Australia dan Indonesia.
6: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brasher, mengatakan kekagumannya saat berkunjung ke Kupang pada Sabtu 1 Agustus 2006 di SKO Floba Morata Kupang. Menurutnya, kemitraan kedua negara terus diperkuat melalui Australian Volunteers Program atau AVP, sebuah program penempatan tenaga relawan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Program tersebut melibatkan berbagai mitra di Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, termasuk di bidang olahraga. Menurutnya, kerjasama tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perkembangan olahraga kriket di Indonesia. Berbagai pelatih, pendamping pelatih, hingga pembinaan atlet muda menjadi bagian penting dari upaya mencetak generasi olahraga yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Rod Brasher juga memberikan apresiasi kepada 3 atlet kriket asal NTT yang berhasil menembus timnas Indonesia.
5: Program

0: dan potensi para siswa ESTOR Kupang yang merupakan bagian penting dalam masa depan olahraga Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada ketiga atlet kriket yang terpilih menjadi tim nasional Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia, Dr. Albert Tangkudung, pada kesempatan yang sama menyampaikan hadirnya Sekolah Keberbakatan Olahraga di Kota Kupang yang di dalamnya ada cabang kriket. Ia sangat berharap para atletnya semakin hebat prestasinya. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah tidak saja olahraga pendidikan, tetapi juga olahraga prestasi dan sport tourism.
2: Besar harapan saya untuk adik-adik semua agar menjadi atlet kriket sehingga NTT bisa maju. Selain mencapai kepentingan dari mencapai olahraga prestasi dan olahraga sport tourism, saya juga berharap kedepannya adik-adik semua akan bermain di tim nasional kriket.
1: Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince Sayuna menyampaikan bahwa kriket di NTT memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Australia, berawal dari pembinaan oleh Bruce Christie pada tahun 2008. Saat ini, kriket menjadi cabang olahraga beregu super prioritas di NTT. Menurutnya, hasil pembinaan yang telah berjalan tidak hanya melahirkan atlet timnas, tetapi juga mencetak pelatih-pelatih asal NTT yang saat ini melatih dan memperkuat kriket di seluruh Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Kupang di tahun 2026 ditetapkan sebagai penerapan proyek tunggal identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya dilaporkan Analopo.
4: Capil Kota Kupang terus berinovasi memastikan seluruh warga mendapat hak atas administrasi kependudukannya dengan mudah, termasuk dalam mengakses program perlindungan sosial.
5: Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johannes Don Bosco Asan kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan.
6: Tahun 2026, Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang adalah kabupaten lainnya. Integrasi identitas kependudukan penting dalam program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu IKD ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela Tamoinya, menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi.
4: Disinilah identitas kependudukan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran bansos. Untuk diketahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan piloting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial dan pintu masuknya adalah IKD.
5: Dalam pada itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale, mengatakan kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia. Dan untuk Kota Kupang, berdasarkan pantauan, hampir semua OPD terlayani sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
7: Di sini peran Kominfo memastikan bahwa layanan internet dan lain sebagainya itu tersedia dengan baik. Puji Tuhan bahwa Kota Kupang, khusus untuk OPD sendiri, hampir sudah semua terlayani untuk layanan internet. Seluruh OPD mulai dari sampai tingkat kelurahan dan kecamatan sudah terlayani dengan baik, dan juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri untuk blind spotnya hampir dipastikan sudah tidak ada lagi
5: bersumber di Indonesia penjaringan. Pendudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Rotendao resmi membuka pameran pembangunan dan Expo UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 31 Agustus ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sekaligus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui promosi produk unggulan UMKM. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
8: Pemerintah Kabupaten Rotendao resmi membuka pameran pembangunan dan Expo UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Henuk menegaskan bahwa peringatan HUT RI tidak hanya bersifat seremonial tetapi menjadi momentum strategis untuk meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah. Tema utama dalam peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026 adalah Indonesia berdaulat,

0: transformasi pembangunan di berbagai sektor.
1: Perayaan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat pemerintah Kabupaten Rotendao tidak hanya bersifat seremonial yang kita lakukan pada saat ini, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk terus melakukan transformasi di berbagai bidang pembangunan, sebagai wilayah paling selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rotendao tidak hanya menjadi gerbang terdepan bangsa, tetapi juga harus menjadi daerah yang maju, mandiri, produktif, berdaya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Bupati Rotendao Paulus Henuk menjelaskan pameran pembangunan dan Expo UMKM menjadi wadah untuk menampilkan capaian pembangunan daerah, inovasi pelayanan publik, kreativitas masyarakat, serta produk-produk unggulan UMKM.

0: promosi pariwisata daerah. Pada kesempatan yang sama turut diluncurkan program pemberdayaan perempuan pesisir di daerah Papela dan Desa Uenggaut yang diinisiasi Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat bersama Forkom P2HP dengan dukungan Health New Zealand.
1: Kiranya rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi pelestarian budaya maupun peningkatan ekonomi melalui aktivitas UMKM dan ekonomi kreatif. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kreativitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui karya dan produk unggulan daerah.
0: Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan seluruh pengunjung agar menjaga kebersihan area pameran dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Dengan demikian, rangkaian pameran pembangunan dan Expo UMKM diharapkan mampu menjadi ajang promosi pembangunan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang musiman mulai menjajakan pernak-pernik kemerdekaan di Kota Tambua.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, para pedagang musiman mulai menjajakan bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan di Kota Atambua. Sejumlah lapak terlihat beroperasi di beberapa titik dalam Kota Atambua. Berbagai perlengkapan bernuansa merah putih dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan di wilayah perbatasan. Salah seorang pedagang, Rida, mengatakan tahun ini ia menyediakan beragam atribut kemerdekaan, mulai dari bendera merah putih ukuran besar, sedang dan kecil, umbul-umbul, bandir Garuda, hingga background bergambar Garuda dengan ukuran panjang maupun pendek. Mengenai harga, Rida mengatakan bervariasi mulai dari harga Rp5.000 untuk ukuran kecil, sedangkan atribut lainnya dijual antara Rp30.000 hingga Rp60.000.
4: Semoga kita tidak lebih laris dulu dari tahun yang lalu.
5: Baik kakak, mungkin untuk produknya sendiri yang di sini ada apa-apa saja?
4: Banyak barang-barang, umbul-umbul, bendera putih dan besar, kiraan yang kecil, background Garuda dong, background cantik, sekarang kita negara yang panjang.
3: Rida mengaku ia berjualan sejak pagi hari hingga sore hari. Sejak akhir Juli, sejumlah pembeli mulai berdatangan, baik dari kalangan masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi yang ingin mempersiapkan pemasangan bendera dan atribut kemerdekaan lebih awal. Untuk awal Agustus, jumlah penjualannya semakin mengalami peningkatan secara signifikan. Jika dilihat dari presentasi dan kalkulasi yang ada, penjualannya diperkirakan akan meningkat memasuki awal Agustus karena biasanya permintaan mencapai puncaknya pada sepekan menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Berita selanjutnya, kelompok tani Saateh di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende menerima bantuan bibit kelapa genja entok bersertifikat dari pemerintah Kabupaten Ende.
6: Program penyaluran bibit unggul tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Camat Dona Yosef Lebu yang didampingi Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona dan Lurah Lokoboko. Ketua Kelompok Tani Saate, Adrianus Tola, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende, Dinas Pertanian, Camat Dona, Kepala BPP, dan Lurah Lokoboko atas bantuan yang diberikan kepada kelompok taninya. Menurutnya, bantuan bibit tersebut menjadi bentuk dukungan nyata bagi pengembangan sektor perkebunan di wilayah setempat. Adrianus menjelaskan bantuan bibit kelapa genja entok merupakan bagian dari program Bupati Ende untuk menanam 1 juta pohon kelapa genja entok di seluruh Kabupaten Ende yang disertai rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil kelapa. Ia berharap seluruh rencana tersebut dapat diwujudkan sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
7: Ini adalah permulaan dari rencananya Bapak Bupati, rencana besar Bapak Bupati, yaitu akan menanam 1 juta pohon kelapa genja entok di Kabupaten Ende dan akan mendirikan pabrik di sini. Kami dari para petani sangat menyambut baik rencana ini, dan kami harapkan ini bukan cuma rencana, kami harapkan ini harus terlaksana karena kami percaya dengan program ini petani-petani di Kabupaten Ende akan sejahtera dan juga PAD pemerintah, PAD daerah pasti meningkat.
6: Sementara itu Camat Ndona Yosep Lebu mengucapkan terima kasih kepada Bupati Ende atas alokasi bantuan bibit kelapa bagi kelompok tani saat ini. Ia menilai bantuan tersebut masih perlu ditambah mengingat kawasan Kelurahan Lokoboko masih memiliki lahan tidur yang cukup luas untuk dikembangkan. Menurut Yosep, potensi lahan yang belum dimanfaatkan membuka peluang perluasan areal tanam kelapa maupun komoditas pertanian lainnya. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dapat terus berlanjut agar lahan-lahan tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
7: Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, masyarakat Kecamatan Dona, Kelurahan Lokoboko, kelompok tani Saate, menyampaikan dengan terima kasih banyak kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, pemerintah daerah yang sudah melakukan apa untuk kelompok Saate. Dan terima kasih banyak untuk para pendamping kelompok, Pak Jamal sebagai koordinator kepala BPP Kecamatan Dona. Dan kami memohon agar dengan jumlah yang ada ini sangat sedikit, karena kelompok tani di sini masih banyak lahan yang tidur, yang perlu ada lagi penanaman. Mungkin melalui media ini
6: apresiasi serupa disampaikan Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona, Jamal, menyebut wilayah Lokoboko masih memiliki potensi lahan yang siap dikembangkan. Ia berharap alokasi bantuan bibit kelapa ganja entok pada masa mendatang dapat ditingkatkan melalui dana alokasi umum maupun bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN. Jamal menjelaskan program penanaman 1 juta pohon kelapa ganja entok sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi sektor perkebunan.
7: Baik, terima kasih. Kami dari penyuluh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende, khususnya Pak Bupati, Wakil Bupati, dan DPR Kabupaten Ende, serta Bapak Camat dan Bapak Lurah yang telah memberikan kontribusi mempercayakan Kelurahan Lokoboko melalui kelompok tani Saate untuk menerima bantuan kelapa ganja entok ini sebanyak 50 bibit. Kami bahwa lahan di sini masih terlalu banyak dan siap menerima bantuan untuk masa-masa akan datang, khususnya kelapa ganja entok. Harapan kami sebagai penyuluh di dana daun nanti atau melalui CPCL Banten untuk pemerintah melalui dana APBN supaya bisa menambah lagi kurang lebih 10 sampai dengan 20 hektar.
6: Ia menambahkan Kecamatan Dona yang terdiri dari 12 desa dan 2 kelurahan memiliki potensi besar untuk mendukung program tersebut. Saat ini tercatat sebanyak 183 anggota kelompok tani di wilayah itu telah terdata dalam sistem manajemen informasi penyuluh pertanian sebagai dasar pengembangan program pertanian secara berkelanjutan. RRI Enderovinus Fula melaporkan.

0: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menko Pangan Zulkifli Hasan minta pemerintah daerah rutin gelar pasar murah untuk jaga harga sembako. Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu berhasil selamatkan aset negara senilai 5 miliar 600 juta rupiah. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili Kerabat Kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty Mau mengucapkan selamat sore, terima kasih.
1: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan pendengar di mana saja berada, setelah dari warta berita dan kita mengumandangkan azan maghrib bagi umat muslim yang menjangkau siarannya RRSP Alor, selamat menunaikan ibadah salat maghribnya. Dan sekarang informasi turnamen sepak bola Budi Arta Mandiri Cup 2006 yang tadi dilaksanakan di jam 4 ya, lebih 10 menit. Gasa Moro featuring versus Moro United dengan skor 2-2.

0: kesehatan warga desa. Ketidaktepat sasaran dinilai dapat mengurangi dampak positif dari dana desa itu sendiri. Ia juga menegaskan bahwa penyalahgunaan dana desa akan berdampak serius tidak hanya secara hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan itu, kepala desa harus bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Menurutnya, dengan pengelolaan dana desa yang transparan dan tepat sasaran, diharapkan dana desa dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
1: Dalam penundaan usia perkawinan hingga matang, dinilai sangat efektif untuk menekan resiko stunting dikarenakan calon ibu lebih siap secara fisik, mental, dan gizi optimal.

usia di bawah 21 tahun juga itu biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perdarahan, bisa juga ke anak panggul sempit, akhirnya mengakibatkan nanti melahirkan bayi-bayi berisiko, misalnya janinnya juga bisa tidak tumbuh normal.

bukan hanya semata-mata itu pendidikan itu didapatkan di bangku pendidikan, tetapi keluarga juga terus memberikan edukasi sehingga bagaimana anak itu bisa menjaga diri dengan baik sehingga jangan hal-hal yang negatif bisa menjelakai dirinya masa depannya begitu. Karena memang persiapan mental anak itu mulai dari rumah.

0: dalam upaya untuk penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum yang profesional terus dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu.
1: Upaya penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum yang profesional terus dilakukan Kejaksaan Negeri Belu sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Kejaksaan Negeri Belu melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara berhasil menyelamatkan aset dan keuangan negara dengan total nilai mencapai 5 miliar 607 juta rupiah melalui penanganan berbagai perkara perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes Hariswandi Sregar menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan pemerintah dan negara di bidang perdata maupun tata usaha negara. Dikatakan selama 7 bulan terakhir terdapat 2 perkara litigasi yang menjadi fokus penanganan dan memberikan kontribusi besar terhadap penyelamatan aset negara. Dijelaskan perkara pertama ditangani berdasarkan surat kuasa dari pemerintah Kabupaten Malaka. Dalam perkara tersebut, kejaksaan bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah daerah dalam sengketa kepemilikan tanah seluas 7.836 meter persegi yang merupakan lokasi sekolah di Kabupaten Malaka. Sengketa tersebut bergulir hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Menurut Kajari Belu, kejaksaan berhasil memenangkan gugatan tersebut hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Keberhasilan tersebut sekaligus menyelamatkan keuangan negara senilai 2.132.787.575 rupiah.
2: Kerja bidang itu tidak terlibur bahwa telah menyelamatkan keuangan negara sebesar setidak-tidaknya sebesar 5.600.000.000 rupiah dari upaya litigasi atau persidangan perdata di mana Kejaksaan Negeri Belu menjadi JPR dari Pemkab Malaka untuk gugatan terhadap sengketa lahan sekolah SMP 1 Wekvau di Betun, Kabupaten Malaka, di mana penyelamatan keuangan negara tersebut senilai 2 miliar 132 juta 7 ribu 5 ratus ribu rupiah. Sekolah tersebut berada di atas lahan seluas 7.836 meter persegi di Dusun Repau, Desa Patwari, Kabupaten Malaka. Untuk perkara yang kedua, Kejaksaan Negeri Belu juga telah berhasil saat ini berdasarkan putusan, kalau tadi yang SMA dan SMP ini sudah inkrah berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
1: Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Belu, selain melakukan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Belu juga melakukan fungsi penting dalam mencegah kerugian negara, mempertahankan aset milik pemerintah, serta memastikan setiap aset negara tetap terlindungi dari penguasaan pihak lain yang tidak berhak.
2: Adanya gugatan-gugatan untuk lahan yang menjadi barang bukti perkara tipikor tahun 80-an di kilometer 18 dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Atambua, hakim menolak seluruh keberatan sehingga kita masih bisa menyelamatkan aset negara senilai 3.500.000 rupiah atas lahan seluas lebih kurang 50 atau 52 hektar di kota Atambua, Namun memang kasus ini masih berlanjut. Ada kasasi dari pemohon, keberatan yang nanti akan kita tunggu hasil kasasi, hasil putusan kasasi. Semoga Mahkamah Agung tetap dalam menguatkan putusan PN Atambua.
1: Dengan capaian tersebut, Kejaksaan Negeri Belu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya penyelamatan keuangan dan aset negara melalui penanganan perkara secara profesional sebagai bagian dari kontribusi nyata kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan perlindungan terhadap kekayaan negara. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Sejumlah lingkungan di wilayah Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu masih mengalami krisis air bersih. Paling terdampak yakni di wilayah RT 01 Umanen untuk memenuhi kebutuhan hidup semata-mata bergantung layanan air tangki. Laporan Firdi Asih.
3: Warga Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu khususnya di lingkungan Onoboi masih diperhadapkan krisis air bersih. Lingkungan setempat sebenarnya sudah tersambung perpipaan air bersih PDAM Belu, namun terbatas hanya untuk beberapa rumah tangga. Sejumlah rumah tangga belum terlayani sehingga mengalami kesulitan pemenuhan akan akses air bersih. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidup memasak mandi cuci, sedikit terbantu ketersediaan air sumur, itu pun hanya beberapa bulan. Saat puncak kemarau panjang terhitung di bulan September-Oktober, debit air mulai berkurang bahkan sampai mengering. Memenuhi kebutuhan warga pun terpaksa membeli air tangki. Selama ini warga hanya mengandalkan satu unit sumur gali yang ada di lokasi kampung, setiap hari membawa jerigen menimba air untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Minimnya sarana-prasarana air bersih untuk masuk menjangkau lokasi permukiman bagian penyebab warga diperhadapkan persoalan air bersih. Lingkungan terdampak krisis air bersih sebagian lingkungan Onoboi dan juga Kampung Lama Tuntuni dan paling terdampak yakni lokasi kilometer 6 arah Tepupu wilayah RT 01 Kelurahan Umanen. Dikarenakan belum tersambung perpipaan PDAM Belu, warga setempat semata-mata bergantung layanan mobil tangki air. Hal ini seperti dikeluhkan Ketua RT 01 Kelurahan Umanen Egidius Kali saat disambangi RRI di kediamannya.
4: Kalau minum kebanyakan kita ambil air di Kampung Lama, tapi Kampung Lama itu di penjaranya sekitar ya 500 meter sekitar begitu. Ini maunya swadaya. Karena air di atas ini ada, cuma kami kendala ini masalahnya ekonomi. Di atas ini, di atas kusulan ini, di samping dengan tanah suku itu, maka itu kita bisa ambil air dari situ. Sudah usulkan ke pemerintah, baik kelurahan, kecamatan, untuk bisa dapat bantuan seperti perairan airnya ke sini lewat pemerintah. Tapi itulah sudah dari dulu dari Pak ini Bupati dulu Pak Lopez itu dulu begitu, sampai itu beliau sudah dapat petugas dari PUPR datang cek air itu. Air kalau sumber air itu ada, tidak tindak lanjut sampai hari ini.
3: Warga pun berharap minimal adanya bantuan unit sumur gali ataupun perluasan jaringan perpipaan PDAM menjangkau lokasi permukiman. Paling tidak dari program pemerintah tersebut sudah bisa menjawab kesulitan layanan air bersih yang selama ini dialami warga.

Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan gerakan 100 Celebrities Talk for para atlet atau 10 CTFP terus memperkuat dukungan global bagi atlet difabel. Kampanye tersebut menyatukan tokoh dunia organisasi olahraga dan pimpinan National Paralympic Committee atau NPC di Asia. Gerakan itu sendiri resmi diluncurkan pada 11 Juli 2025 sebagai ruang untuk menyuarakan dukungan bagi atlet difabel. Sejak awal, kampanye tersebut membawa semangat inklusivitas yang melintasi batas negara. Presiden Asia Paralympic Committee atau APC Majid Raset turut memberikan dukungan terhadap gerakan tersebut dan ia menilai keberhasilan atlet tidak hanya diukur melalui raihan medali. Semangat serupa juga disampaikan mantan Sekretaris Jenderal ASEAN Para Sport Federation atau APSF Wande Toswan yang mengajak atlet terus percaya kepada kemampuan diri sendiri. Dukungan berikutnya datang dari para pimpinan NPC di berbagai negara Asia. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu mengingatkan seluruh kepala desa agar mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat. Penundaan usia perkawinan hingga matang dinilai efektif untuk menekan risiko stunting dikarenakan calon ibu lebih siap secara fisik, mental, dan gizi optimal. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Kini di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan, mulai dari perubahan perilaku peserta didik hingga menurunnya penghormatan terhadap profesi guru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Dr. Abu Bakar Abdullah mengajak seluruh elemen masyarakat menghidupkan kembali gerakan hormati guru dan cintai sekolah. Ajakan itu disampaikan Abu Bakar saat menjadi narasumber dalam seminar yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM di Rektorat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Sabtu kemarin ya, tanggal 1 Agustus 2026 mengusung tema kolaborasi pemerintah dan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Seminar tersebut menjadi ruang refleksi bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah tetapi juga budaya menghargai guru dan menjaga sekolah sebagai ruang pembentukan karakter.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gue apa, Pak?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Bih.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Mm-hmm.

Anchors Pamit dulu dengar kalian semuanya. Sudah dari jam 2 sampai sekarang ya, dan di jam 7 kita akan merilai RRI Prasetyo Tambua, dan nanti bakal balik lagi nanti besok pagi ya. Untuk itu semangat di hari Selasa hari ini, semoga aktivitasnya lancar, semua dalam keadaan sehat. Amin. Nagi pamit, selamat malam dan bye-bye.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Pendengar Pro 1 Radio Tambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fortis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Selasa 4 Agustus 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tambua di mana saja Anda berada selalu stay menemani Anda di edisi malam ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiunan tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiunan tahap pertama tahun 2026 adalah hoax, dilansir dari tirto.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 Ria Tembua, kita ikuti mini drama yang berjudul Rawang, produksi RRI Madiun.

pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasane pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini.

0: Kula nuwun Mbok Jiam, ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga

0: ibu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambel ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wis pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus, pulang ke desa, cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik

0: Satu Ria Tembua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya di obrolan komunitas malam ini. Kita sudah terhubung dengan Ketua PMKRI di Kabupaten Alor. Dengan topik malam ini kita bahas terkait dengan peran strategi PMKRI dalam mengawali isu sosial kebangsaan dalam era digital. Kita sudah tergabung dengan Ketua PMKRI Kabupaten Alor, Kakak Yoas Famai. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Kakak Yoas.
1: Selamat malam. Ya, selamat malam juga Kakak.
0: Apa kabar di malam ini?
1: Puji Tuhan, di malam yang tenang ini kabar baik kan.
0: Oke, puji Tuhan. Sehat selalu kok.
1: Iya, sehat-sehat selalu, walaupun ada sedikit flu batuk, tapi sedikitian lah masih bisa dapat bicara.
0: Oke, baik kan. Oke, Kakak Yoas, topik malam ini kita membahas terkait dengan peran strategi PMKRI dalam mengawal isu sosial kebangsaan dalam era digital. Oke Kakak, kita masuk di poin yang pertama nih Kakak. Apa pandangan? Halo Kakak Yoas.
1: Siap, halo Kakak.
0: Ya, Kakak Yoas, apa pandangan utama PMKRI terhadap kondisi sosial kebangsaan saat ini, khususnya di Kabupaten Alor?
1: Kita melihat, kita berbicara tentang konteks kebangsaan, berarti kita berbicara tentang luas ya Kakak.
0: Iya.
1: Kita bicara tentang Indonesia lah, tetapi coba kita spesifik di Alor, kita spesifik di Alor. Kita melihat kondisi Alor hari ini memang sangat disayangkan, tetapi tentu peran pemuda, peran mahasiswa dalam menyikapi isu sosial itu sangat penting. Tentu belakangan ini ada beberapa isu yang kemudian kami PMKRI sendiri terlibat dalam cipayung khusus untuk mengawal kasus tersebut, dan ada beberapa kasus isu sosial yang kemudian kami sedang berpikir untuk mau mengkaji isu-isu tersebut. Salah satu kasus yang hari ini kami PMKRI menyikapi yaitu kasus tanah adat yang kemudian mau dibangun radar TNI di lokasi Ontel itu kan. Lokasi Ontel. Kami melihat bahwa memang kasus tersebut, pembangunan tersebut, kami sepakat dengan pembangunan tersebut, tetapi kemudian kami melihat bahwa pembangunan tersebut ketika terus dipaksa untuk pembangunan itu jalan, maka akan menjadi korban itu rakyat itu sendiri kan? Rakyat itu sendiri, karena tentu perut dan urat nadi masyarakat ada pada tempat itu. Walaupun mereka tinggal di tempat yang berbeda, tetapi semacam ketergantungan hidup itu masih ada pada tempat itu, tanah itu, sehingga PMKRI bersama beberapa organisasi nasional yang tergabung dalam kita Yunus, kita menyikapi isu tersebut, menyikapi kasus tersebut, dan sudah sampai pada tahap ini ya sudah mulai ada titik terang lah, dan kemudian kami berharap itu pemerintah DPR bisa kembali melihat persoalan itu dan dengan berbagai kajian untuk memindah pembangunan tersebut lah ke lokasi lain yang kemudian ada tanah-tanah lokasi di Kabupaten Alor yang tanahnya tidak produktif lagi tuh kan, lagi itu mungkin bisa, sehingga tidak, kalau pembangunan boleh bangun tetapi tidak mengorbankan rakyat kan kak, tidak mengorbankan rakyat. Kemudian memang itu kita melihat isu di Kabupaten Alor, isu sosial cukup banyak lah ya. Yeah. Kemudian ada berbagai isu juga, tidak hanya ada pada isu di lapangan dalam forum, tetapi ada juga media sosial. Media sosial seperti kita sebagai pemuda, kita punya peran dan pilihan, boleh kita bersih-bersih menerima mentah-mentah persoalan-persoalan yang kemudian disebar di media sosial. Kan bisa jadi isu-isu itu hoax kan, itu hoax, jadi kita harus saring secara baik ya, kami secara baik. Kemudian ada, kalau kita mau siap ya kita cari tahu secara baik, kemudian kita share begitu ya.
0: Baik, Kakak Yoas, bagaimana dengan langkah konkret PMKRI dalam merespon persoalan sosial di masyarakat, terkhususnya di Kabupaten Alor?
1: Oh ya, baik. Tentu PMKRI akan bersama-sama dengan masyarakat. Tentu PMKRI itu sendiri bersifat kekaderan dan perjuangan, tuh Kakak. Tentu maka dari itu PMKRI akan bersama-sama dengan masyarakat, terlibat dengan rakyat untuk memperjuangkan persoalan-persoalan yang tidak pro terhadap rakyat, tidak pro terhadap rakyat. Jadi PMKRI akan sama-sama dengan masyarakat itu bagaimana memperjuangkan hak rakyat. Begitu kan, Kak?
0: Oke. Kakak Yoas, sudah sejauh mana Kakak Yoas memimpin PMKRI Kabupaten Alor ini, sudah bekerja sampai seluas mana, maksud di terkhususnya di Kabupaten Beru, Kabupaten Alor ini?
1: Oh ya, baik kan. Untuk saya sendiri sudah memimpin PMKRI selama 7 bulan. Kemudian sejauh progres saya memimpin PMKRI, saya sudah bersama-sama dengan teman-teman yang lain, kemudian untuk menyikapi persoalan-persoalan sosial yang terjadi di Alor yang tidak pro terhadap rakyat. Tentu kita berpihak pada kaum tertindas, kita bersama-sama dengan rakyat. Kemudian kita juga namanya organisasi pengkaderan, kita terus memberi membangun ruang-ruang untuk menjadi ruang belajar. Ruang belajar kita jadikan tempat sebagai tempat belajar. Kemudian ada jenjang-jenjang kaderisasi dalam PMKRI. Jenjang kaderisasi formal PMKRI ada, setelah kita MPAB, MABIN, setelah pelantikan ada tingkatan lagi namanya LKK, latihan kepemimpinan kader. Selesai LKK, dengan KSR, tingkat region, studi regional. Setelah itu kegiatan KSN, konferensi studi nasional. Setelah KSN ada ya pergantian pengurus di setiap 2 tahun sekali, itu Kongres dan MPA. Dan selama saya memimpin PMKRI Kabupaten Alor, semua kegiatan-kegiatan formal PMKRI yang tadi saya sebutkan sudah saya jalankan semua bersama anggota. Dan di bulan ini, barusan di tanggal 19 kemarin hingga tanggal 25, kita kegiatannya di Rute, di Manggarai. Di Manggarai kegiatan pergantian pengurus, dan sudah selesai. Di bulan April kemarin saya mengikuti kegiatannya di Bogor, KSN, Perintis Studi Nasional. Kemudian di bulan November kemarin ada teman-teman mengikuti kegiatan konferensi studi regional di Atambua, di dulu. Dan kita sudah mengikuti semua kegiatan formal, Dan setelah saya balik dari sini, tentu kita akan tentu masih ada beberapa proses yang harus kita lewati. Kemudian masih ada waktu yang tersisa untuk saya memimpin Pemkri. Tentu saya akan bersama-sama dengan anggota itu meminta kepercayaan kolam yang terhadap PNR. Kemudian ada kegiatan-kegiatan internal Pemkri yang akan kita laksanakan bersama.
0: Oke, baik Kakak Yoas. Peran PMKRI ini ada beberapa hal yang kita sampaikan bahwa dalam toleransi umat beragama di Kabupaten Alor itu seperti apa dalam pandangan PMKRI ini.
1: Baik, terima kasih ya. Jadi dalam pandangan PMKRI itu sendiri, PMKRI melihat bahwa peran toleransi umat beragama di Kabupaten Alor cukup sangat bagus ya kan? Menurut ini sangat bagus karena kita melihat bahwa di setiap kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan Kristen, sempat di Natal dan lain itu ada keterlibatan dari teman-teman dari Muslim, dari Hindu Buddha, itu ada keterlibatan. Kemudian begitu sebaliknya. Di kegiatan-kegiatan teman-teman dari Muslim itu ada keterlibatan juga dari Katolik, dari Protestan, hingga itu untuk toleransinya sangat tinggi di Kabupaten Alor itu sendiri. Dan saya sebagai putra Alor, saya sangat bangga dengan itu. Dan harapan saya itu hal-hal itu terus ditanamkan turun-temurun sampai terus menerus lah kak, biar jangan berhenti ini, tetapi hal itu terus terjadi di Kabupaten Alor,
0: betul? Iya, betul. Oke, baik. Bagaimana langkah PMKRI dalam merespon sosial di masyarakat di sekitar Kabupaten Alor?
1: Baik, tentu tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan melihat persoalan-persoalan yang tidak perlu terhadap rakyat, dan kita akan berpihak pada rakyat. Kemudian kita akan bagaimana untuk menangkis semacam isu-isu yang membawa konflik di Kabupaten Alor sendiri itu sendiri. Kemudian tadi saya juga sempat sampaikan terkait isu-isu yang disebarkan lewat media sosial. Hari ini kita melihat bahwa ada isu-isu di media sosial, di grup-grup Alor itu sendiri, yang kemudian bagaimana untuk memancing emosi, kemudian menciptakan konflik horizontal antar sesama kita yang ada di Kabupaten Alor, jadi itu bagaimana kita menangkis isu-isu itu, kemudian kita hindari itu. Kita bagaimana supaya jangan kita terpengaruh dengan isu-isu yang ada di media sosial. Itu kita harus melihat secara jeli, kita harus kaji secara baik apa benar atau tidak terkait isu-isu yang dilempar di media sosial.
0: Oke, baik Kakak Yoas. Apa pesan khusus untuk generasi muda terkhusus untuk Kabupaten Alor secara keseluruhan, mahasiswa atau anak-anak muda generasi penerus?
1: Baik ya, terima kasih saya pada kesempatan ini ketika saya diberi ruang untuk memberi ajakan ya kak, memberi ajakan tentu. Maka pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman mahasiswa maupun pemuda yang ada di Kabupaten Alor untuk mari kita bahu-membahu untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Alor. Jangan kita menutup mata ketika melihat persoalan. Kemudian saya juga mengajak teman-teman mahasiswa yang belum tergabung dalam organisasi lokal maupun organisasi nasional, untuk mari kita bergabung bersama-sama untuk kita belajar. Kita punya ruang, masih punya ruang untuk kita belajar. Kita masih bersyukur kita masih ada ruang untuk kita belajar. Mari kita semua berhimpun dalam organisasi. Ada berbagai macam-macam organisasi yang ada. Itu ruang kita untuk kita membenahi pengetahuan kita. Mari kita sama-sama dengan berbagai watak karakter yang ada di Kabupaten Alor, berbagai kecamatan, kita gabung dalam satu organisasi untuk bagaimana kita menimba ilmu pengetahuan, kita bertukar pikiran untuk bagaimana kepentingan Alor ke depan. Tentu hari ini kita melihat di birokrasi, di baik legislatif, eksekutif, dan lain-lain itu semua dasarnya itu semua berorganisasi kemudian punya kualitas yang bagus, kemudian mampu untuk memimpin satu lembaga. Untuk itu kemudian itu pada kesempatan ini saya mengajak semua, masih ada waktu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari kita memberi ruang, buka diri untuk kita belajar bersama, untuk menjadi bekal kita di kemudian hari.
0: Oke, baik Kakak Yoas.
1: Siap Kakak.
0: Terima kasih, selamat malam. Waktu dan kesempatan sudah meluangkan waktu bersama kami di Persatu RDA Tembua.
1: Siap Kakak, terima kasih juga. Selamat malam.
0: Selamat malam.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Apa kata Gubernur NTT Melquiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT, tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku.

0: lu keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-undang Prasarana, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum mengatakan pasal 1 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat, namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan.

0: lakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
1: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku Kalimantan Timur bersama aliansi masyarakat adat Nusantara Aman mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
2: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa Aman sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan berpartabat di atas wilayah adatnya.
1: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita, semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah hasilnya kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang WNC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebaran awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara WNC kena tikar.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
16: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulatusan Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
18: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi
19: awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026 Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
17: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
19: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
20: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan gak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
19: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
21: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Zhangfeng, serta didampingi Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
22: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
21: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Ani Hasana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
1: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
0: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
1: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika Kongres Pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
2: 2023 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
1: Semula, jadwal Kongres Pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget?
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak.

Pendengar Pro 1 Area Tambua, kita baru saja ikuti warta berita Pro 3 Jakarta. Kita ikuti lagi di program berikutnya, yaitu di Mimbar Agama Katolik Selasa 4 Agustus 2026 dengan judul Hati Bersih Iman Yang Hidup, dibawa oleh Pak Julius Angkara Tahu Fahik Ekehik SGA.

saudara-saudari, para pendengar RRI Atambua yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Mimbar Agama Katolik. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita dan mengawali permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk

murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita, mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkanlah dan pahamilah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kemudian datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya jatuh ke dalam lubang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar setia RRI Atambua yang terkasih. Satu bacaan suci telah kita dengarkan bersama, dan darinya saya mengambil satu tema untuk kita renungkan pada kesempatan ini, yakni hati yang bersih, iman yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih mudah menilai seseorang dari apa yang tampak di luar, cara berpakaian, kebiasaan beribadah, jabatan dalam gereja, atau seberapa aktif seseorang dalam pelayanan sering dijadikan ukur-ukuran kedewasaan iman. Namun Injil hari ini mengajak kita melihat lebih dalam. Yesus mengingatkan bahwa Allah pertama-tama memandang hati manusia. Persoalan yang diangkat oleh orang-orang Farisi sebenarnya bukan tentang kebersihan, melainkan tentang tradisi. Mereka mempertanyakan mengapa para murid Yesus tidak mengikuti adat istiadat para tua-tua. Bagi mereka, kepatuhan terhadap aturan lahiriah menjadi ukuran utama kesalehan. Akan

tradisi yang baik. Gereja Katolik sendiri menghargai tradisi suci yang diwariskan para rasul. Namun tradisi tidak boleh kehilangan tujuannya. Semua bentuk ibadah, doa, devosi, dan aturan gereja dimaksudkan untuk membawa umat semakin mengasihi Allah dan sesama. Ketika aturan hanya dijalankan sebagai kebiasaan tanpa pertobatan batin, maka makna sejati menjadi kabur. Perkataan Yesus bahwa menajiskan

kata yang menghibur. Dari hati yang dipenuhi damai akan lahir pengampunan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi iri, amarah, kebencian, dan kesombongan akan menghasilkan fitnah, kebohongan, penghinaan, serta kata-kata yang melukai sesama. Di zaman sekarang, pesan Injil ini terasa sangat relevan. Menyebarkan kebencian atau menulis komentar yang melukai orang lain. Mungkin secara lahiriah ia tampak religius, rajin

dan buah yang diharapkan Tuhan. Yesus juga mengingatkan para murid agar tidak mengikuti pemimpin yang buta secara rohani, seorang pemimpin yang kehilangan kerendahan hati dan tidak lagi mencari kehendak Allah dapat menyesatkan banyak orang. Pesan ini tidak hanya ditunjukkan kepada para pemimpin gereja.

Kristus. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk memelihara keseimbangan antara iman dan kehidupan. Mengikuti Ekaristi, menerima sakramen-sakramen, berdoa rosario, membaca kitab suci, dan melakukan devosi merupakan kekuatan rohani. Namun semua itu hendaknya menghasilkan perubahan nyata, menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, lebih rendah hati, lebih mudah mengampuni, dan lebih peduli kepada mereka yang menderita. Tuhan tidak mencari kesempurnaan lahiriah, melainkan hati yang mau dibentuk setiap hari. Pertobatan bukanlah peristiwa sekali jadi, melainkan perjalanan seumur hidup. Setiap kali kita datang kepada Tuhan dalam sakramen tobat, dalam Ekaristi, dan dalam doa pribadi, kita memohon agar Roh Kudus membersihkan hati kita dari segala yang menghalangi kasih Allah. Marilah kita tidak hanya menjadi orang yang tampak saleh di hadapan manusia, tetapi sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus yang memiliki hati yang bersih, perkataan yang membangun, dan tindakan yang memancarkan kasih Tuhan. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian nyata bahwa iman bukan sekedar tradisi, melainkan perjumpaan yang terus-menerus dengan Kristus yang mengubah hati. Sebuah pertanyaan refleksi untuk kita, apakah saya lebih sibuk menjaga penampilan religius daripada membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah perkataan saya menjadi sumber damai atau justru melukai sesama? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita sudah berakhir dari di mimbar agama Katolik, dan saat ini kita masuk di sudah di pukul berapa tadi? Di pukul 21.04 kita akan masuk ke info musik dan info budaya.

seputaran NTT atau Nusantara. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja dan berada selalu menikmati lagu-lagu budaya dan info-info budaya yang terupdate dari rri.co.id.

pendengar. Pro 1 Ria Tambua, di mana saja Anda berada, kita masuk di musik dan info budaya. Info kali ini di budaya Kabupaten Belu atau Tambua. Tenun ikat motif Belu Atambua adalah kain tradisional yang proses manual dengan teknik ikat, yakni proses mengikat dan mewarnai benang sebelum nantinya masuk ke alat tenun. Pola atau motif sudah dirancang sejak tahap awal melalui pengikatan benang sehingga menghasilkan desain khas ketika proses penenunan selesai. Teknik ini membutuhkan ketelitian tinggi, kesabaran, dan keterampilan ahli oleh para penenun. Motif-motif pada tenun Belu Atambua umumnya terinspirasi dari alam, hewan, simbol leluhur, serta nilai-nilai kosmologis masyarakat Timor. Warna yang terkadang di dalam cenderung tegas dan kontras seperti merah, hitam, putih, dan biru tua. Setiap warna memiliki makna tersendiri. Merah melambangkan keberanian dan kekuatan, hitam melambangkan keteguhan, sementara putih sering berkaitan dengan kesucian. Selain nilai estetika, kain tenun ini juga memiliki nilai simbolik. Dalam tradisi masyarakat Belu, kain tenun dapat menjadi bagian dari mas kawin atau belis, hadiah kehormatan, atau simbol penghargaan kepada tamu adat. Dengan demikian, fungsi tenun tidak hanya sebagai pekian tetapi juga sebagai media komunikasi budaya. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: bilang konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

kalau saya berbicaranya secara filosofis bahwa peran dari para penyuluh agama ya lintas agama dan keyakinan tentu perlu menguatkan lagi bagaimana menggencarkan lagi dakwahnya, bagaimana menggencarkan lagi testimoni-testimoni nilai-nilai teologi di berbagai setiap agama.

0: yang selama ini mungkin dikotomikan bahwa hanya bisa dikerjakan, hanya bisa diisi oleh laki-laki, kan nggak sebetulnya tidak sepenuhnya betul gitu. Yeah. Ada posisi-posisi, ada hal-hal yang memang sebetulnya itu layak, bahkan wajibnya itu adalah perempuan
1: untuk menjaga terhadap kekerasan.

Desa Adat Rateng Garau merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Rateng Garau sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garau yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garau terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Rateng Garau. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Rateng Garau yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Rateng Garau memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Rateng Garau yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Rateng Garau selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita masih di musik dan info budaya. Sebanyak 37 siswa dari 21 SD dan IMI di Kabupaten Lembata mengikuti lomba bertutur cerita rakyat Lembata di Aula Perpustakaan Kabupaten Lembata. Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir, itu menjadi ruang bagi generasi muda mengenal kembali warisan budaya daerah melalui tradisi bertutur. Lomba tersebut merupakan bagian dari gerakan cerita rakyat Lembata yang diinisiasi lembaga Abdi Masyarakat Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap budaya lokal. Ketua Panitia Midun Usen mengatakan cerita rakyat merupakan warisan budaya, beda yang penyimpanan sejarah, adat istiadat, dan nilai kehidupan masyarakat. Menurutnya, tradisi lisan perlu terus dilestarikan agar tidak tergerus berkembang zaman. Cerita rakyat bukan hanya hiburan, tetapi juga menjadi warisan nilai sejarah dan identitas budaya yang perlu terus dikenal kepada generasi muda. Karena itu, kami berharap kegiatan ini dapat menghidupkan kembali tradisi bertutur yang melalui berkurangnya bidun. Rangkaian kegiatan ini diawal dengan proses sosialisasi, pendaftaran hingga meeting bersama sekolah peserta. Panitia juga menyiapkan penyusunan buku cerita rakyat Lembata yang nantinya dibagikan kepada sekolah sebagai bahan lestari dan pelajaran budaya lokal. Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir mengapresiasi penyelenggaraan lomba tersebut sebagai upaya menjaga identitas budaya daerah. Ia menilai cerita rakyat masih relevan karena mengandung nilai kehidupan yang dapat menjadi bekal bagi generasi muda. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Oke, pendengar Pro 1 WRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita berakhir di menit ke-55 di musik dan info budaya, dan kita akan kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga di edisi nanti di pukul 22 hingga 23 nanti. Semoga pendengar Pro 1 WRI Tambua, di mana saja Anda berada, masih selalu stay bersama saya di Pro 1 WRI Tambua.
1: Kelebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena, misalnya produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi. Bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembuah di mana saja Anda berada, selamat malam untuk Anda semua di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di pukul 22 hingga pukul 23 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembuah di mana saja Anda berada, mari kita bergabung di Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Tembuah dengan lagu-lagu pilihan Anda. Silakan tinggalkan komentar di sini atau melalui SMS atau WA atau di line telepon. Kami sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook RRI Tembuah. Ada Helen Sparinga, Antara Cinta dan Kenyataan. Ada Li Sugianto, Aku Tetap Setia. Ada Dina Marina, Ingat Kamu. Ada Rinto Harahap, Katakan Sejujurnya. Ada Didi Dores, Sebutlah Tanganku. Ada Betania Sonata, Siapa Bilang Aku Cinta. Ada Pace Pondan, Untuk Sebuah Nama. Ada Dewi Yul, Ingi Angin Malam. Ada Johan Untung, Tinggi Gunung Seribu Janji. Dan yang terakhir ada Uni Dion, Setengah Dirimu. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembuah di mana saja Anda berada, ternyata sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita akan sapa di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Cipri.
1: Selamat malam juga Kakak Putri Elias, Kakak Vero Temono. Apa kabar di Putun hari ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak, tapi cuaca di sini hujan rintik-rintik.
1: Hujan rintik-rintik terus ini.
2: Terus, ini hujan terus.
1: Oke, untuk Kakak Vero, merekus lagu apa di malam ini?
2: Lagunya Aku Tetap Setia.
1: Aku Tetap Setia untuk siapa dan di mana?
2: Vero, Ria, Pembuah, dan semua sahabat, termasuk Kakak
1: Pinggir
2: juga.
1: Oke deh, terima kasih untuk Kakak Vero. Oke, salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Oke, terima kasih.
2: Buat semua sahabat, ada Ibu Vinti di Ayo Tuhan, Mama Inasi keluarga di Misi-Misi, Mama Andro, Mama Susan Juen Lasi, Kakak Jusen Kasi Satu Sinu, Bapak Fidel di Soe, ada Kakak John di Ayo Fano. Kakak John itu di Ayo Fano, Kak Jusri, hanya dia pasal yang di Soe, tapi di Ayo Fano.
1: Oh, begitu. Oh, oke.
2: Kami masih bertetangga. Pokoknya tetangga desa dan tetangga kecamatan begitu.
1: Oke deh.
2: Terus ada Bunda Desi, Kakak Maria, ada Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Terosa, Bung Tio, ada Putra Jiser, Ibu Desi Tanah-Sanu, keluarga di Suabatan, ada Kakak Anus, Kakak Meta di Timur Leste, Paman Nasrun, Mbak Wija, Pak Indri, Ibu Yusimu Kuniru, Mas Inti, Kakak Bella, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Pati Fernandez, ada Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Kucang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Li, Putra Sena. Terus ada Bapak Usia Semoga Suni Suki Luar Jati Satu Kopa, Kakak Ratna Suki Luar Jati Noevana yang tadi barusan pulang dari Keva dan sudah di rumah juga dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara.
1: Okay.
2: Untuk terima kasih banyak, selamat malam.
1: Oke, okay, selamat malam untuk Kakak Putri yang ada di Putun. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Kita sapa lagi, ini dari kota Atambua. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu. Apa kabar Kak Jeffrey? Malam lagi.
1: Malam lagi, malam lagi.
0: Mantap.
1: Apa kabar Mas Edi di malam ini?
0: Masih seperti yang dulu, nunggu putri itu enggak.
1: Oke, masih setia, seperti yang dulu.
0: Setia sekali, putri itu enggak hujan terus. Dinginnya lalu begitu dingin ya. Kalau gitu dingin, kasihan. Saya nanti saya ke sana dingin ya.
1: Oke, Mas Edi boleh, boleh.
0: Nanti
1: boleh.
0: Saya ke sana.
1: Boleh Mas.
0: Alamatnya bagaimana? Putri itu enggak saya lewat saya ya. Lihat mana putu? Putu lewat mana?
1: Oh, kalau putus saya juga gelap, Mas Edi.
0: Enggak ngerti.
1: Oke, Mas Edi, mau request lagu apa di malam ini, Mas Edi?
0: Nomor 2 apa nomor 2?
1: Nomor 2 tadi sudah di request oleh Kakak Putri.
0: Oh,
1: aku tetap setia.
0: Nomor 3?
1: Nomor 3, Dina Marina, aku ingat kamu.
0: Nah, mantap sekali. Ingat putri tunggal ini. Kalau begitu.
1: Boleh.
0: Setia, jadi saya ingat kalau dia setia, pasti saya pasti ingat ya.
1: Iya.
0: Nomor satu apa?
1: Nomor satu antara cinta dan kenyataan.
0: Aduh, ingat putri aja ya. Oke, terima kasih segalanya putri tunggal yang cantik. Bukan terus kasihan. Dari nanti saya ke sana. Oke, semoga saya juga cepat ya, pulang hati-hati buat salam keluarga di rumah ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Dan mewakili grup 1 RRI Atambua, Pecah Ibi, Kofendi, Kaini, Kanada, dengan 3 Teresa ya. Selalu sehat-sehat, Bungu Soto di udara ya. Terima kasih Nona Bella, Ibu Fendi, Maria Batara, Umpapi, Marina ya. Marina juga Umpapi, Kak Heri, Kak Lara ya. Kak Juven, Pak Juven di mana katanya tadi di show ya. Mami Ketua Sopo. Apa Bapak Ten kabar kemana Bapak Ten, udah mengalami sehat aja ya. Bang Bento, Bang Marsen, Alsur, Fidel, Matur, oke, Bang Damu, Mas Buka Put Meeting ya, selamat malam. Gak pernah ini ya, kirim SMS terus ya. Nona Luna yang cantik di Jakarta, sama Nona Vega ya. Nona Luna Vega, mari kita bergabung Nona Vina. Bang Hadi ya, Putra Tengah Bang Le, Bunda Ina, Nona Desi juga di Alor ya, gak ada kabar. Nanti musik jazz yang bagus ya. Ya, saya temani ya.
1: Oke, baik Mas Edi.
0: Nah, ini 80-an ya, Dian Bisesa yang bagus-bagus lah. Yang tidak jelas ya. Pak Hendrik dan Rimus Kustin di Gunair juga. Kak Rinje, gak ada kabar juga. Kak Angel ya. Dan Ika Kaus juga gak ada kabar ya. Semoga sehat-sehat ya. Karena Eleta juga di Lorong, gak ada kabar sebenarnya RCM putus ini. Oke, makasih banyak sekali, pulang hati-hati ya, salam ya. Oh, beri balik, oh, beri kado.
1: Halo.
0: Oh, selamat siang, selamat malam ya.
1: Oke, selamat malam juga Mas Edi.
0: Hati-hati, oke.
1: Oke, pendengar Persatu RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita masih stay menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorida Pagu. Ini kita sapa lagi, ini dari Kota Kefa Mananu. Selamat malam Ruang Rindu,
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Abang Jeffrey.
1: Selamat malam juga Bang Tiros, apa kabar di Kota Sari malam ini?
3: Nah, puji Tuhan, kabar baik, tapi diguyur hujan rintik-rintik dari pagi sampai malam.
1: Oh, berarti sama dengan Kota Soe.
3: Iya, sama dong.
1: Oke, naleok Bang Tirosa, mau request lagu apa?
3: Kabar apa? abad.
1: Kapernal ya.
3: Oh, kayak usi. Ah, lagunya memang tidak tak ketulang alias Tinggi Gunung Seribu Janji.
1: Oke deh, jangan janji dengan abangku Bang Tirosa, nanti dimarah itu. Oke, gas salam-salamnya.
3: Iya, yang pertama buat adik yang bertugas selalu sehat, Tuhan memberkati ya.
1: Amin.
3: Kemudian ada fans-fans yang sudah lewat, Putri Tunggal, Edi, Belanda, Abang Nara, selamat malam saja. Ines Sabu alias Burung Nuri di Gandingin itu, selamat malam Ina. Apa kabar juga bersama keluarga di sana, Bunda Desi, Maria Petara, Mama Nipen, Ibu Fenty, Om John, Om Tio di Kembakun, selamat malam saja. Dan buat semuanya saja tanpa terkecuali, selalu kompak di persatuan tempur. Buat adik, selamat malam, selamat bertugas, selalu sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih ya adik.
1: Oke, terima kasih juga untuk Bang Tirosa. Semoga sehat-sehat selalu di Kota Sari, Kota Keva Manano. Kita sapa lagi, ada yang masih mau bergabung di Ruang Rindu. Oke, kita sapa, ini dari Kota Beriman, Kota Atambua. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, selamat malam Kak Gusti.
1: Selamat malam juga Kak Bella, apa kabar di malam ini?
4: Puji Tuhan baik, sehat selalu Kak.
1: Oke, amin kalau begitu. Oh, mau request lagu apa Kak Bella di malam ini?
4: Lagu Sambutlah Tanganku.
1: Sambutlah Tanganku, oke.
4: Salam-salamnya buat Kak Jesse bersama oleh kru RRI Atambua bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman yang lewat, Kak Sokero, ada Mas Edi, ada Abang Tirosa, ada Kak Yusen, ada Mama Yusen, ada Kak Fendi, ada Kak Tio, ada Bunda Jesse, ada Kak Maria, ada Pak Oke, ada Marina, ada Ibu Yusin bersama Pak Henry, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arkenari, ada Kakak Angke, ada Abang Damos, Abang Kejangga, Ibu Rusi Langma, ada Mama Rena, ada Abang Hadi, ada Kakak Luna, ada Abang Le, ada Putra Tengah, ada Ibu Ida Pudiwono Sobo, ada Papa Pudiwono Waru, ada Kakak Marcel, juga ada Kakak Anus di Timur Leste. Terima kasih buat semua yang lagi monitor RRI Atambua di mana pun berada semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat sehat. Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak J, selamat hati-hati Kakak.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Bella yang di Mangga 2. Semoga sehat-sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, masih satu penelpon lagi, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Ini dari Kota Keva, Kota Sari. Kita sambut lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kak Maria, apa kabar di Peboko malam ini Kota Sari?
5: Tuhan kabar baik, hujan dari tadi pagi sampai sekarang.
1: Oh, hujan terus, biar dapat berkat yang banyak di bulan Agustus ini.
5: Amin, amin, amin.
1: Oke Kak Maria,
5: lagunya Pance.
1: Oh, lagunya Pance Pondan untuk sebuah nama. Oke, baik.
5: Salam yang pertama buat Kak Jesri bersama Bom operatornya di studio. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati pulang Titi DJ. Tertitip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke,
5: buat Sen-Sen lewat, ada Vero Tabonot, ada Mas Edi, ada Abang Tirosa, ada tadi terakhir ini siapa?
1: Yang terakhir tadi Kakak Bella.
5: Oh ini Bella, Bella Puspita, ada Marina, Mama Ina Niki Niki, ada Mama Andro, Mama Jiven, ada Yuven, ada ini Abang Bento, ada Paman Nasrul, ada Paman Buksi, Putra Timbar, ada Bang Le, Putra Tengah, Bang Hadi, ada Abang Marcel, ada Yeri, ada Bunda Ima, Om Papi Walwaru, Pak Guru Oke, ada Abang Tio di Tembakun, ada Bapak Ten di Air Kenari, ada Kakak Nara, ada Mama Sena, Abang Damos, Abang Pujangga Wayata, Ibu Desi Langma, ada Mbak Wijati, ada Maun Anus di Timor Leste, Putra Manado, Putra Kisar, yang lain sapur atas saja buat oh Bunda Desi bersama Aci Kenny Salon. Yang lain sapur atas saja buat Kakak Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Maria di malam ini, semoga sehat-sehat selalu. Di kita terima satu penelpon dan kita akan putarkan lagu-lagunya. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kakak John, apa kabar? Iya. Na leoko?
6: Kabar leko-leko.
1: Oh, kabar na leo.
6: Ya. Sebalik kit.
1: Sebalik out na leok na leok.
6: Oh, leko-leko. Kami di sore ada hujan, gerimis, angin, jadi dingin-dingin.
1: Oh, okay, baik.
6: Ya. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu.
1: Oke. Okay. Mau request ya. Lagu apa di malam ini?
6: Kalau Kak, lagu mana yang belum diputar?
1: Gas kan.
6: Ya. Mana ya, mana-mana aja. Kalau Kak ini Kak John ikut-ikut ya. Lagu okay. Mana ya? Itu sudah ya.
1: Oke, okay,
6: putar lagu naleo. Saja. Tapi mai tapai labnu mangkal si Tesla on tak lahat go yang karena so SI akan menikin menenu.
1: Menikin menenu. Oke.
6: Ha, menikan. Jadi kalau Kak Jeffrey yang lihat kita lagu ya yang agak enak sedikit untuk ini. Kalau itu lah lagu itu spesial itu buat itu Ferotamon yang ada di Putung.
1: Oke.
6: Saya juga di sana juga saya lihatnya ada hujan. Jadi mungkin gerimis juga. Oke ya. Biar saya gas sudah kok.
1: Oke gas.
6: Iya. Salam yang pertama buat Kak Jeffrey. Pulangnya hati-hati di jalan supaya sampai rumah dengan baik.
1: Amin. Terima kasih.
6: Tuhan Yesus memberkati Kak Jeffrey juga sama Kak John di Kuacoe juga.
1: Oke baik.
6: Iya, terus ya Mama Ina di Niki-Niki, Putri Jomlo, Putri Kiser, Mas Edi, ini Mama Rosa Tameon, Riko Medbuki juga di Mameto, terus ya Melian Usefatu yang ada di kampung, mungkin saya juga sementara juga pantau, terus ya Bapak Simeon bisa juga. Saat ini sementara juga pantau dan Andreas bisa juga sementara juga pantau, terus ya Simpson bisa juga bersama Yusmina Banunu yang sementara juga ada di kampung. Selamat malam Bapak Simpson bisa bersama Yusmina Banunu. terus Mama Andro juga, terus ini siapa lagi yang di Mama Cifendio Enlasi, terus Miss Netempani Daya Fanu, terus Yufen Kaisi Fatoveno. Selamat malam Bapak Yufen, tolong kalau bisa gabung sudah. Terus Tuwina Nabu juga yang ada di Fakta Ulan, terus buat saudari kami yang ada di kampung juga, dan bapak saya juga ada di kampung juga. Yang terakhir Ferota Monok juga, dan putri apa lagi ya? biar sudah. Jadi ya, salam semuanya yang ya Saprat HDKJV. Jadi kita yang sebut ya pokoknya yang kita punya teman yang lain lupa sebut juga ya, salam Saprat saja dari ujung ke ujung. Okay, tetap baik. Kita kompak di udara.
1: Oke, okay, terima kasih.
6: Iya. Iya, Kakak. Salam juga.
1: Salam, selamat malam. Oke, okay, baik pendengar Pro 1 Area Tumbuh di mana saja.

0: Oke baik pendengar Persatu Ria Tembua, kita masih menunggu dan kita terima lagi satu penelpon lagi. Selamat malam Ruang Rindu, Bunda Desi.
1: Halo.
0: Selamat malam juga Bunda Desi, apa kabar?
1: Selamat malam Kakak John di Soe.
0: Bunda Desi, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ya, apa kabar Bunda di Kota Kefa malam ini? Sehat kok?
1: Biasa. Namanya juga hujan rezeki.
0: Oh, hujan rezeki.
1: Atau
0: oh belum sloki, kalau slokinya beda kecuali libur.
1: Oh ya, tapi itu hari bilang tidak lagi
0: ya, sedikit-sedikit lah, tubuh ini kan harus butuh alkohol tapi jangan terlalu banyak.
1: Oh begitu
0: Oke Bunda, mau request lagu apa?
1: Ini Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap, oke. Katakan sejujurnya.
1: Iya, itu lagu untuk yang baru lewat itu. Tuhan Allah, bikin mengantuk yang kami dengar Om John.
0: Oke, lanjut Bunda.
1: Bikin rese dengan ini hari Selasa malam. Oke deh, salam-salamnya buat Rotomonov yang sudah lewat, Bapak Tirosa yang sudah lewat, Maria Petara yang sudah lewat. Selamat malam. Ada Bella Pustita, ada Marina, ada Bapak Bento, ada Mam Anu, ada Bapak Oke juga dan ucapan selamat malam. Ada Bapak Edi di Budiko, Bapak Gabdi Manlea, Bung Jani Nesali, buat Bapak ya, Bapak Dumi Rusai, Mak Nuri Desa, ada Lisa, ada Putri, ada Junior, ada Nikita, ada Bapak Reno Raja, ada Mama Minja Raja Lena Maja, dan ucapan selamat malam. Ada Bapak Krisna, Mama Jimmy Kolo, ada Ari, ada Runi, ada Putra, ada pokoknya semua yang tangga di pasar warga, ucapan selamat malam. Buat Mama Ina, ada Bapak Fidel, ada Ibu Pinti, ada Ratna dan Bung Suri di Nirvana juga, ada Bapak Osias Nugatuni sekeluarga, ada Pen Mami juga dan ucapan selamat malam. Ada Yusen Kaes, ada Mak Dinti dan Nopanu, ada Mama Sena, ada Bapak pokoknya semua yang patuh, ada Hiri, ada Bung Marcel Putra Tengah, Bang Li, ada Bang Hadi juga, ada Bang Irman, semua yang patuh, ada Pujangga Wasa, Bung Ornes, dan semua yang patuh di alur dan ucapan selamat malam.
0: Oke,
1: okay, baik. Buat Desi pulang hati-hati, titip salam buat keluarga. Selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam untuk Bunda Desi.

0: dan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke 49, masih 11 menit ke depan. Masih ada yang mau bergabung, saya memberikan waktu satu penelpon untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan kita akan tutup Ruang Rindu di edisi malam ini. Oke, kita buka dulu yang sudah bergabung di WA kita. Ada dari Bung Oke. Selamat malam Ruang Rindu. Salam buat Kakak Bella, adik Vero Temono, Ibu Fenty, yaitu Pas Mas Edi, Bunda Desi, Bang Nasrul, Kakak Maria. Salam kompak selalu dari Bung Oke. Oke, Bung Oke, terima kasih. Kita sapa satu penelpon dan kita akan tutup Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memordat lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lewat lagu. Selamat malam Bung Deko.
0: Selamat malam Ma Ina, apa kabar di hari ini?
1: Kabarnya Ma Ina puji Tuhan sehat walafiat Bung Deko.
0: Oke.
1: Lagu nomor 1 tadi
0: Hendro. Belum, nanti saya putar waktu tidak sampai, saya putarkan di Jazz Music nanti.
1: Oke, lagunya nomor 1 saja.
0: Oke, okay, baik.
1: Salam yang pertama buat Bung Jeko yang lagi bertugas, dia ucapkan selamat malam. Tetap semangat, Tuhan Yesus selalu memberkati di dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Salam yang berikut ada Penti Reni Ayat Tupas, Bang Fidel Soe, ada Bang Adi di Bestobe, ada John di Soe, ada juga Putra Tengah di Fakfak, ada Pak Wiga Wonosobo, Paman Boksis Keluarga di Sulin, Bero Tamono di Putun, ada juga Mama Given di Oen Lasi, ada juga Ekson Teva di Putun bersama Bapak, ada semua keluarga Teva yang lagi patuh di Putun juga, diucapkan selamat malam buat semua. Ada Bung Papi Fernandes, Bang Yeri, Bang Marcel, Bu Puspita, Marina, ada juga Mon Anus, ada Mon Meta, ada juga Bapak Tenar Kenari, Bung Nara, Pujangga Wayata, ada Bapak Damos, ada Bapak Bento, ada Bapak Edi, Bapak Janu, ada Bapak Tirosa, ada juga Bapak Agustinus Rangke di Bansone sekeluarga, di ucapan selamat malam. Ada Bapak Tio Ambon di Tumbakun, Maria Fatara, ada juga Bunda Desi, ada juga Bang Hadi, ada Bang Le, ada Ibu Yusin bersama Bapak Henrik di Kuneru, di ucapan selamat malam buat semua. Sedikit korong buat semua-semua saja Bung Jeko yang lagi pantau pada malam ini, dia ucapkan salam kompak-kompak selalu lewat utara.
0: Oke, baik.
1: Buat Bung Jeko pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Terima kasih banyak Bung Jeko. Salam, selamat malam.
0: Oke, salam, selamat malam juga untuk mainnya di Nik-Niki. Dan pendengar Persatu Raya Tembua, kita sudah di menit ke 52 dan lagi 8 menit lagi kita tutup acara ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu di malam ini. Sampai jumpa nanti di edisi berikutnya. Dan mohon maaf lagu-lagu yang belum diputar, masih ada 4 lagu yang belum diputar. Kalau waktunya tidak mencukup, kita akan putarkan di Jazz Music. Semoga pendengar Persatu Raya Tembua selalu menikmati di malam ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati kita selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: ibu bercerai kita runtuh. Mm-mm. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang iman, terutama pemahaman Kristen tentang Allah Tritunggal, di situ juga wujud nyata dari persatuan itu, Bapa, Anak dan Roh Kudus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai baik keadaannya justru karena ada persatuan dan kesatuan yang apa harmonis di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, komponen-komponen yang berbeda dalam keilahian.
1: Baik, baik.
0: Peran yang paling sering dan paling momen yang paling sering dipakai oleh gereja adalah melalui pemberitaan dan pewartaan. Di perenungan-perenungan atau khotbah-khotbah setiap hari Minggu, dalam ibadah-ibadah rumah tangga atau dalam kegiatan-kegiatan kelompok yang lebih kecil, apa gagasan, ide dan tekad untuk menjadi satu itu, menjaga persatuan dan kesatuan itu harus terus-menerus digaungkan. Lalu yang kedua, tentu kerekat itu harus ditunjuk nyata atau dinyatakan dalam bentuk praktek-praktek yang konkret seperti berlaku adil, memberi kesempatan kepada mereka yang komponen yang beragam dalam gereja atau dalam masyarakat itu untuk menunjukkan dan memainkan peran mereka untuk kehidupan bersama yang lebih adil.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usyalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masa Tu, di mana pun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Atom Buah, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Eltari, saya Fenty Mau dan kerabat kerja tim Atom Buah Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar pagi yang sangat indah ini, tentunya kita sudah bangun dan beraktivitas ya. Dan dalam program Alor Pagi ini juga saya akan menemani Anda mulai dari sekarang hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat pagi dan selamat menyambut hari baru dengan terus bersemangat, terus berpikir positif. Jangan lupa kalau sudah bangun, berdoa dan bersyukur ya kepada Tuhan karena atas tuntunannya bisa menjaga dan melindungi kita hingga pagi hari ini bisa dibangunkan dengan keadaan sehat. Dan tentunya dalam program Alor Pagi diawali dengan Mutiara Pagi. Satu jam ke depan kami akan hadirkan program Mutiara Pagi dengan lagu-lagu keagamaan di ruang dengar Anda. Selamat menikmati sajian rohani di pagi hari ini. Semoga dengan sajian rohani dapat menjadi semangat baru untuk kita menjalani aktivitas kita di pagi hari.

Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan chewing stitch atau stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu dari tanaman Salvadora persica atau yang dikenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Caranya adalah dengan menggigit-gigit salah satu ujung dari stik hingga lama-kelamaan serat kayunya membentuk seperti bulu sikat. Mereka menggosok giginya menggunakan stik kayu tersebut. Mereka juga merunjingkan ujung kayu untuk membersihkan sela-sela gigi. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab sampai sekarang, dan penggunaannya ikut menyebar ke negara lain terutama pada zaman keemasan Islam, di mana saat ini ilmu pengetahuan perkembangan dengan pesat termasuk di bidang kesehatan. Dari peradaban Arab, sejarah berlanjut ke Cina, di mana orang Cina mulai mengembangkan sikat gigi dalam bentuknya yang lebih modern. Merekalah yang dianggap sebagai penemu sikat gigi dengan bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada abad ke-15, orang Cina menggunakan bulu dari babi hutan Siberia, lalu memasangkannya pada stik bambu. Alat ini lalu mereka gunakan seperti sikat gigi modern manual zaman sekarang.

0: Bapak, Nita nanti kuliahnya milih jurusan akuntansi aja ya?
1: Iya, boleh. Pilih sesuai yang Nita suka dan bisa menjamin masa depan Nita nanti ya.
2: Alah Bapak, perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi. Besok-besok juga masuk dapur kok. Itu kemarin anaknya Bapak Agus kan serius mau nikahin Nita. Kenapa Bapak gak mau saja?
3: Dasar perempuan, dapet ke...
4: Semua punya hak yang sama untuk meraih pendidikan. Jangan patahkan harapan mereka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: Oke, pendengar, Tuhanlah harapan dalam hidup kita. Ketika kita ingin menjalani kehidupan kita, aktivitas kita, kita taruh sepenuhnya harapan kita kepada Tuhan, maka segalanya akan berjalan dengan baik. Pendengar, seringkali kita bangun dengan memikirkan beban, target, atau masalah yang belum selesai. Padahal tidak ada satupun persoalan yang menjadi lebih ringan hanya dengan kita terus mengkhawatirkan segala sesuatu. Nah, pendengar, yang membuat perbedaan adalah langkah kecil kita yang kita ambil di hari-hari hidup kita. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk mulai bergerak, tetapi lakukanlah segala sesuatu mulai bergerak dengan senyuman yang tulus, ucapan terima kasih, bekerja dengan jujur, dan membantu sesama dengan hal-hal sederhana yang mampu mengubah suasana hati, bahkan mengubah hidup seseorang. Ingat, pendengar, masa depan kita dibentuk oleh salah satu keputusan besar, tetapi kita juga dibentuk dan juga keputusan-keputusan besar yang kita ambil itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita ulangi setiap hari. Selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini dan semoga langkah kita diberkati, pekerjaan kita dimudahkan, hati kita selalu dipenuhi damai sejahtera. Dan apapun yang kita lakukan di hari ini bisa membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kita masih di program Mutiara Pagi, 7 menit lagi ke depan. Dan karena itu selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap menjadi alasan bagi orang lain untuk percaya bahwa kebaikan itu masih ada. Kita akan terus hadirkan lagu-lagu keagamaan dan sesaat lagi di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan dari Pro 1 RRI Attambua.
1: Shalom, selamat malam jemaat YHS terkasih dalam nama Tuhan. Aduh, deg-degan. Ini pertama kali dan dengan senang hati sekali diberi kesempatan malam ini untuk memberikan satu pujian. Sekarang saya sudah menyandang sebagai seorang istri. Ingat waktu itu di sini pemberkatan haru biru, betapa Tuhan melancarkan semua acara kemarin dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kita semua tahu Malang lagi musim hujan. Ternyata memang pawang paling terbaik adalah Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Saya merasa Dia yang paling mengerti. Dia yang paling berkuasa atas apa yang kita butuhkan. Ini satu pujian, tapi saya kayaknya gak pengen nyanyi sendirian. Saya pengen dibantu sama semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan di sini. Bersedia? Oke.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk satu jam telah berlalu dalam program Mutiara Pagi. Dan saat ini kita sudah ada dalam program, maksud kami kita sudah ada di pukul 6 lebih 1 menit. Saatnya saya akan ajak Anda untuk kita sama-sama ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan dari Pro 1 RRI Atambua.

mewakili pemerintah Kabupaten Alor dan seluruh masyarakat Kabupaten Alor tentu sangat berterima kasih banyak kepada TNI, khususnya Bapak Panglima, Bapak Dandrem, dan Bapak Dandim.

0: musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan di wilayah perbatasan. Wakil Bupati Belu Vicente Hornego Salves terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis atau rice tlan planter serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi di Hikrit Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen guna mendukung ketahanan pangan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan pentingnya peningkatan indeks pertanaman sebagai salah satu upaya memaksimalkan potensi lahan yang tersedia, terutama pada musim tanam 2 agar mampu menjawab kebutuhan akan beras di wilayah Kabupaten Belu. Wabub juga mengapresiasi gerak cepat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang gencar mendorong segala strategi cerdas untuk terus mendorong swasembada pangan di perbatasan. Vicente mengatakan dengan IP di musim tanam 2 akan berdampak positif bagi petani karena penanaman tidak hanya dilakukan sekali namun dua kali. Ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani karena produksi pertanian berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan pangan serta memaksimalkan infrastruktur yang tersedia seperti pompenisasi, traktor dan sumber daya air untuk pertanian yang berkelanjutan.
1: Ini kita lakukan penanaman simbolis untuk musim tanam 2. Ini ada sekitar 150 hektar, ya tidak hanya 150 hektar, tapi nanti yang berikutnya pasti akan lebih banyak. Jadi ini kita berharap dengan penanaman di musim tanam 2 ini bisa menghasilkan produksi padi yang lebih meningkat sehingga kebutuhan beras di Kabupaten Belu bisa dipenuhi sendiri oleh Kabupaten.
0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Silvia Amaral menyampaikan, untuk percontohan penanaman simbolis dilakukan di luas areal tanam 5 hektar. Namun secara keseluruhan, untuk target optimalisasi lahan mencapai 100 hektar. Menurut Silvia, dengan penggunaan mesin penanaman padi otomatis serta pembibitan menggunakan media mulsa, lebih efisiensi kerja, baik waktu, biaya serta mempercepat masa panen di musim kemarau.
2: Hari ini kita mulai penanaman simbolis dengan menggunakan alat rice transplanter. Di mana alat tersebut bisa memudahkan petani menanam, menghemat waktu, menghemat biaya, dan panen lebih cepat.
0: Bagi Bu Karis, untuk jenis padi yang ditanam untuk hari secara simbolis ini hari ini apa?
2: Hari ini ada dua varietas, padi Imparia 6 dengan Pajajaran. Pajajaran itu kedua padi ini cocok untuk musim tanam 2 yang panas. Jadi dia 2 bulan sudah panen.
0: Selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Silvia Amara menegaskan komitmen penuh untuk terus mendukung sektor pertanian yang unggul berkelanjutan di wilayah perbatasan sebagai wujud nyata menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dengan berbagai program pemberdayaan unggulan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
3: Sinergi pemerintah daerah dan TNI diharapkan menghadirkan pembangunan yang efektif, memperluas akses pelayanan dasar, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor.
4: Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengapresiasi program karya bakti TNI yang telah menghadirkan berbagai pembangunan di Kabupaten Alor. Menurutnya, pembangunan jembatan, sumur bor, dan fasilitas umum lainnya telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur sederhana di wilayah pedesaan justru mampu memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Ia menilai, pembangunan jembatan di lokasi yang benar-benar membutuhkan dapat dilakukan dengan anggaran yang lebih efisien, namun mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus mendorong aktivitas perekonomian.
5: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Alor dan seluruh masyarakat Kabupaten Alor tentu sangat berterima kasih banyak kepada TNI, khususnya Bapak Panglima, Bapak Gandrem, dan Bapak Dandim yang sudah membantu kami, membantu masyarakat Alor membangun beberapa fasilitas termasuk jembatan, sumur bor, dan berbagai macam lainnya. Kami sangat, sekali lagi sangat terima kasih banyak.
4: Sementara itu, Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan, program karya bakti TNI akan terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Program tersebut mencakup pembangunan jembatan, sumur bor, rehabilitasi sekolah, hingga penyediaan berbagai fasilitas umum untuk mendukung pembangunan.

0: daerah.
1: Pak Wakil, mungkin harapan depan disampaikan tadi untuk Kabupaten Halor ini, kita terus bangun bersama-sama, terus yang tugas antara TNI, Polri, kemudian dari Pemda untuk memajukan Halor ini. Tadi masalah jembatan dan sebagainya, mungkin ini saran kalau misalnya anggaran cuma sedikit, lebih baik gotong royong seperti ini. Jadi bisa bermanfaat banyak. Kerjasama dengan Polri, TNI, pertumbuhan masyarakat, dan anggaran akan lebih kecil dan manfaatnya akan lebih besar, masyarakat juga merasa memiliki. Kalau bertanya lagi mungkin saat rapat dengan anggota dewan, kira-kira aspirasi masyarakat dan gimana dimunculkan ya Pak Wakil dan juga kita juga akan kolaborasi terus dengan pemerintah daerah.
0: Melalui kerjasama yang terus terjalin antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, pembangunan di Kabupaten Halor diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. RRI SP Halor, Stefani Libu melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 50 hingga 74%. Perakiran cuaca hari ini untuk Kabupaten Malaka cerah berawan, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 69 hingga 91%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Halor hari ini berawan, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 49 hingga 99%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah berawan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 53 hingga 95%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini cerah berawan, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 55 hingga 96%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 35 hingga 75%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Memperkuat sinergi memberantas kejahatan transaksional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Polres Belu mengadakan trilateral meeting bersama APF dan PNTL.
3: Memperkuat sinergi koordinasi komunikasi serta pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia, Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar kegiatan trilateral meeting bersama Australian Federal Police AFP dan Polisia Nasional de Timor Leste PNTL. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan kegiatan tersebut sangat penting sebagai langkah memperkuat pertukaran informasi, koordinasi dan membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia. Dikatakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, tantangan keamanan di wilayah perbatasan tidak bisa dihadapi sendiri. Kejahatan transnasional seperti penyelundupan, narkoba, perdagangan orang, dan pelintas batas ilegal membutuhkan sinergi dan kerjasama lintas negara. Karenanya Polres Belu siap mendukung penuh setiap kesepakatan dan rencana aksi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
4: Sebagai pimpinan di Polres Belu, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pejabat sekalian di Mako Polres Belu. Kami strategis dikarenakan lokasi yang penting berbatasan dengan negara lain yaitu Australia dan Timor Leste. This meeting has strategic significance because it provides further other countries namely Australia and Timor Leste.
3: Tempatan yang sama Divisi Hubungan Internasional Polri, Kombes Pol Juara Silalahi menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerjasama strategis ketiga institusi dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional dan harapan agar pertemuan tersebut semakin memperkokoh kolaborasi di berbagai bidang. Lanjutnya, keamanan di kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan kedekatan dengan Australia, menjadikan kawasan tersebut sebagai titik strategis sekaligus rawan terhadap kejahatan transnasional. Pihaknya berharap Polri, APF, dan PNTL dapat meningkatkan pertukaran informasi intelijen secara cepat, akurat, dan aman, menyamakan langkah operasional dalam penanganan kasus lintas negara, serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara APF, PNTL, dan Polri, khususnya di tingkat Polda dan Polres jajaran.
4: Dari rekan kita dari AFP yang sudah kita banyak melakukan penindakan counter tahun ke tahun, hari demi hari semakin berkembang, semakin meningkat.
3: Kesempatan yang sama, perwakilan dari Australian Federal Police AFP Sarah Hammond mengatakan Australia, Indonesia, dan Timor Leste memiliki kawasan yang saling terhubung secara geografis. Kedekatan wilayah tersebut membuat tantangan keamanan di satu negara akan berdampak langsung kepada negara lain. Lanjutnya, saat ini AFP tengah memfokuskan perhatian pada tiga ancaman utama, yaitu penyelundupan manusia, perdagangan orang, narkotika, dan bahan kimia ilegal. Karenanya melalui kerjasama tersebut sangat penting dan strategis dalam menangani kejahatan di wilayah perbatasan. AFP juga tetap berkomitmen penuh untuk bekerjasama dengan mitra dari Indonesia dan Timor Leste dalam menangani berbagai persoalan berkaitan dengan kejahatan transnasional.
5: We recognize that Atambua and the border is a very big piece of the puzzle to link Kupang in the west and Timor in the east. And we are very happy to be involved and invited to help your respective countries link up and work together. And we want to be able to help you wherever we can.
6: Kami menyadari bahwa letaknya Atambua dan Kupang sangat kompleks juga dengan demikian pula dengan Timor Leste, sehingga kami berusaha untuk bisa membantu pihak dari NTT dan Timor Leste sebisa mungkin yang bisa kami lakukan. Dan kepolisian Indonesia, Polri, sama PNTL Timor Leste, dan selama ini sudah beberapa banyak koordinasi kerja bersama, dan hari ini adalah waktu yang sangat baik sekali untuk kita.
3: Kegiatan trilateral meeting berlangsung di Aula Mapolres Belu Senin sore, dihadiri sejumlah pejabat dari Polri, perwakilan dari Australian Federal Police, dan perwakilan dari PNTL Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Para peserta gerak jalan SDN Wirasakti Atambua memantapkan gerak baris berbaris untuk mengikuti lomba gerak jalan 8 km memeriahkan HUT Kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atambua. Laporan Ferdi Asi.
7: Memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Kabupaten Belu, pemerintah daerah Belu menggelar berbagai kegiatan lomba, dan salah satunya lomba gerak jalan. Lomba gerak jalan sebenarnya sudah menjadi lazim turut menyemarakan hajatan 17-an di Kota Tembua. Kegiatan ini diikuti pegawai kantoran pemerintah dan swasta, lembaga sekolah, dan juga orang muda menempuh jarak 8 km, 17 km, dan 45 km. Sejumlah sekolah sudah mulai melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti kegiatan lomba gerak jalan dengan menggelar latihan, seperti halnya Sekolah Dasar Negeri Wirasakti Atambua memulai latihan pemantapan gerak baris berbaris. Pantauan RRI, kegiatan latihan turut didampingi guru olahraga memberikan semangat dan tata cara baris berbaris. Dilakukan di halaman depan Gedung Olahraga Gor Atambua Senin 3 Agustus 2006. Guru Olahraga SDN Wirasakti Atembua Servasiki kepada RRI mengatakan sekolah sudah mulai latihan gerak jalan. Kegiatan latihan utama bagaimana bisa mempersiapkan anak-anak sebagai peserta gerak jalan, memantapkan gerak sesuai peraturan baris berbaris yang benar dan dilakukan secara rapi. Selain itu, tidak kalah penting mempersiapkan fisik dan mental anak-anak agar bisa tampil maksimal dan diharapkan bisa memperoleh juara saat mengikuti kegiatan.
8: Kalau dari SDN Wirasakti hanya 2 regu. Satu putra, satu putra.
9: Kesiapan mereka menjelang HUT 17?
8: Ya, kesiapan kami dari minggu kemarin kami fokus berlatih sampai dengan sekarang.
9: Pelatihan apa sih?
8: Latihannya baris berbaris, buka barisan. Ya, seperti itu. Fisik mental ya.
9: Karena nanti kan harus 8 kilo toh.
8: Kalau soal mental anak-anak ini, saya rasa anak-anak ini bisa karena mereka sudah siap untuk tampil dengan baik ya. Setiap kalau kita di sini sedikit sore-sore itu sudah mulai ada yang latihan, baik dari SD yang untuk 8 kilo, 17 kilo dan 45 kilo sudah mulai ada latihan.
7: Lomba gerak jalan tingkat sekolah dasar SD Putra dan Putri melibatkan semua sekolah di Kota Tembua dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan 2006 dengan menempuh jarak 8 km. Peserta gerak jalan akan dilepas resmi oleh pemerintah daerah Belu dari garis start Tugu Batas Kota Tembua, lokasi Nenuk, kemudian finish di lapangan Simpang 5 Kota Tembua.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan gempa berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang Provinsi Ismailiyah di timur Laut Mesir pada Senin 3 Agustus 2026 dini hari. Dilansir dari Anadolu Agensi, menurut Otoritas Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Turki, gempa terjadi pukul 03.00 waktu setempat. Gempa tercatat pada kedalaman sekitar 5,47 km. Bulan Sabit Merah Mesir menyatakan bahwa belum menerima laporan mengenai korban luka atau kerusakan organisasi tersebut untuk tempat yang terlihat retak. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Dalam mendorong peningkatan indeks pertanaman di musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan, Wakil Bupati Belu terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis. Sinergi pemerintah daerah dan TNI diharapkan menghadirkan pembangunan yang efektif, memperluas akses pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor, dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Mentari pagi sudah menyapa kita dengan kelembutannya dan menyampaikan kepada kita bahwa aktivitas kita di pagi hari ini segera dimulai. Dan pendengar, di pagi hari ini saya akan terus menemani Anda dalam program Alor Pagi ini. Kita juga sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi. Dan tentunya aktivitas kita akan segera dimulai di pagi hari ini. Pendengar, jangan lupa untuk semangat selalu di pagi ini dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan sarapan dan lain-lain, mempersiapkan diri dengan baik untuk memulai aktivitas di pagi ini. Sekedar informasi juga, cuaca di wilayah Kabupaten Alor juga di saat akhir-akhir ini angin yang sangat kencang dengan terik matahari juga. So, ketika sudah memulai aktivitas dan keluar dari rumah, jangan lupa pastikan segala sesuatu khususnya yang ada kaitannya dengan api perapian harus diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Semangat selalu untuk beraktivitas di pagi hari ini dengan kami temani lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan dan sajikan di ruang dengar Anda.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar, kami update satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengimbau masyarakat tidak terprovokasi berbagai narasi yang beredar di media sosial. Terlebih terkait isu keamanan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Menurut Sahroni, berbagai informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti isu aksi demonstrasi besar-besaran maupun kabar pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan. Ia meminta semua pihak lebih mengedepankan penyebaran informasi yang akurat dan tidak memperkeruh situasi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan rasa aman menjelang peringatan hari kemerdekaan. Pendengar, Sahroni juga mengingatkan bahwa apabila terjadi gangguan keamanan dalam skala besar, dampaknya akan dirasakan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas demi kepentingan bersama. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dave Laksono memastikan saat ini tidak ada peningkatan ancaman terhadap keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan menunggu informasi resmi dari pemerintah dan aparat berwenang, serta tidak mudah terpengaruh informasi tidak benar.

0: Sayang, sayang, kok kebangun tengah malam? Mimpi buruk lagi ya?
1: Ah, iya sayang, barusan mimpi usaha dagangan kita bangkrut gara-gara sering diminta teman-teman untuk dikasih diskon.
0: Wah, untungnya itu cuma mimpi ya, Yang. Iya tuh, kemarin aku juga tuh diminta sama Lydia buat nurunin harga mie rebus. Katanya, tolonglah kasih harga teman.
1: Nah, gimana nih menurut kamu? Mari saling dukung usaha dan bisnis teman. Gak cuma minta gratisan ini itu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Masih ingatkah dengan ungkapan Ingarso Sung Telado, In Madio Mangunkarso, Teguri Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan.
5: Itu merupakan ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Ia merupakan pahlawan nasional yang pada masa itu berani menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dengan sistem pendidikan yang hanya diperuntukkan anak-anak kelahiran Belanda dan anak-anak berada.
4: Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Untuk mengenang jasanya terhadap pendidikan di Indonesia, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
5: Raih ilmu sebanyak mungkin. Indonesia butuh sumbangsih generasi yang berpengetahuan. Kita adalah generasi pembelajar, setiap dari kita adalah guru juga murid.
4: Pada pundak kita terletak tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia bangsa yang cerdas dan bermoral.

mendengar Jaksa Agung ST Burhanuddin memberhentikan sementara Feby Ardiansa dari statusnya sebagai jaksa setelah ditetapkan sebagai tersangka. Putusan tersebut diambil sambil menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang sedang berjalan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pemberhentian sementara dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi seorang jaksa. Ia menjelaskan keputusan itu mulai berlaku sejak 31 Juli 2026 setelah status hukum Febri berubah menjadi tersangka. Menurutnya, Jaksa Agung memiliki kewenangan mengambil keputusan tersebut berdasarkan aturan yang mengatur status kepegawaian seorang jaksa. Dan saat ini Febri juga telah menjalani penahanan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Kasus yang menjerat Feby bermula dari penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara Asabri sebelumnya. Dalam perkara tersebut, Feby ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pengusaha bernama Don Rito oleh penyidik. Selain perkara tersebut, Kejaksaan Agung juga menangani dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan temuan barang bukti. Penyidik menyita emas batangan seberat 74 kg serta uang tunai senilai ratusan miliar rupiah dalam pengembangan penyidikan tersebut.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: penyidik lah.
1: Missy, Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
2: kakak juga, kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita gak dengar, kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, apa?
4: 97,2 RR

0: bola kembali membara. Turnamen sepak bola Budi Arta Mandiri Cup 2026 telah resmi bergulir sejak Minggu 2 Agustus 2026. Saksikan persaingan tim-tim terbaik yang berjuang meraih gelar juara melalui pertandingan yang penuh semangat, strategi, dan sportivitas.
1: Turnamen ini diselenggarakan oleh KSP Budi Arta Mandiri sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung pengembangan sepak bola di Kabupaten Alor, sekaligus menjadi ruang promosi bagi pengembangan usaha hingga ke seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Saat ini, KSP Budi Arta Mandiri telah berstatus sebagai koperasi primer provinsi dan dalam tahun ini juga akan memperluas pelayanan dengan membuka kehadirannya di Kabupaten Belu dan Malaka.
0: Jadwal pertandingannya 2 hingga 27 Agustus 2026.
2: Budi Arta Mandiri Cup 2026. Semangat bertanding, junjung tinggi sportivitas, bersama kita mengembangkan sepak bola Alor dan melahirkan para juara.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta

Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan bahwa pemerintah mulai mengubah paradigma konektivitas nasional. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di kantor Kemkomdigi Jakarta. Ia menjelaskan pemerataan akses internet ke depannya tidak lagi bergantung hanya pada pembangunan base transceiver station atau BTS. Namun diungkapkannya, pemerataan akses internet akan disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan kebutuhan di setiap wilayah. Dengan pendekatan tersebut, ia juga menyampaikan pemerintah akan memadukan infrastruktur BTS, fiber optik, satelit, dan teknologi lainnya. Tujuannya, Nezar menjelaskan agar layanan internet dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah dengan medan yang sulit. Mendengar lebih lanjut, Wamenkomdigi Nezar menilai pendekatan tersebut diperlakukan karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, seperti dicontohkannya pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengkoneksikan 803 desa dari total 841 desa. Pendengar, informasi lainnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan pasar modal Indonesia mulai menunjukkan pemulihan pada awal kuartal 3 2026. Sebelumnya, pasar modal mengalami konsolidasi sepanjang kuartal 2 tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan pemulihannya mulai terlihat pada sejumlah indikator pasar. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan membaiknya sentimen investor setelah tekanan pada kuartal sebelumnya. Friderika juga menjelaskan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup pada level 5.643,19 pada kuartal 2 2026. Angka tersebut terkoneksi 19,19% secara quarter to quarter atau QOQ akibat penyesuaian portofolio investor di tengah dinamika pasar global. Namun memasuki Juli 2026, kinerja IHSG kembali menguat. Per 31 Juli 2026, IHSG ditutup pada level 6.236 atau naik 10,51% secara month to date atau MTD. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, jangan lebay dari itu membawa kita sudah ada di pukul 7:59 dan pendengar sesaat lagi kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor pagi ini.